0: deh, Rami lu ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja Bali ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku kari MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu beli isi kadeyama. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyo.
1: Jangan ko nih.
2: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Gua Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.
3: Lah, ini bagus nggak?
4: Bagus.
3: Kalau yang ini, bagus nggak?
4: Lumayan.
3: Kalau yang ini?
4: Sim. Mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
3: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
4: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
3: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
4: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
5: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
3: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
5: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

0: ini Kak Dewi mau gade emas buat kebutuhan sekolah anak. Melihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gade emas di bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas. Dalam, bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Pokoknya lebih pasti, masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena ansurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
2: Bank Syariah Indonesia.
3: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Suriang, Kota Padang Panjang.
4: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
5: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
6: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
7: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik. 100,2.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Aduh Monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Zia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Zia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitawa?
0: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitawa. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken Zia, gadang, murah, lama dana.

0: Asik, asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang.

0: Pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Pit mah ya.
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.
3: Ini Kak Dewi, mau KTM Mas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas, bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas KTM Mas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
4: Cerita tentang emas. Dalam, bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Mau lebih pasti? Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena ansurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Lainnya modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas.

0: BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
1: Bank Syariah Indonesia.
2: PT Bank Syariah Indonesia Perserut TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Suringan, Kota Padang Panjang.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jo etek nanan.
0: Jangan lupa di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu juga salam-salam, langsung saja telepon Kak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dun sana panangnya. Basu balik kita di Lamang Tapai tentunya hari ini ke ya. Lagu Minang setiap pagi untuk edisi hari Sabtu. Di hari pertama bulan Agustus 2026. Dewan Onen balik di studio lah siap untuk mendampingi dun sana. Sampai pukul jam 2 balik siang beko ya. Untuk dun sana nan kamar kes lagu Minang bagurau basalam salam tentunya melalui telepon langsung di 0821-227-08300 atau melalui pasan singkat di WhatsApp bahana nomornya tetap sama 0821-227-08300. Bakabar dun sana kini ko mudah-mudahan lai takabar sehat dan bahagia tentunya berkumpul jo keluarga di hari Sabtu weekend kata orang kini gitu. Dan baginan masih menjalankan berbagai macam rutinitas dan aktivitasnya, semoga hari kini kau tetap sukses ya. Kita terima teleponan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak D, Pak Akaba Pak D. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat banaku Pak De.
1: Sarapan
0: je tuan. Sarapan? Je katupek pitalah sarapan Pak De pagi ko. Jadi beko kita sajikan katupek pitalah ni. Kirim-kirimlah salam.
1: Salam ketemu tuan menang-menang sehat nanti aja sekeluarga awan.
0: Okey siap. Terima kasih. Salam balik untuk Pak De. Ya.
1: Nurul 93.
0: Okey.
1: PA untuk.
0: Jadi.
1: Tengah.
0: Ya.
1: Cantik Singalang.
0: Okey.
1: Ani Tri.
0: Ya.
1: Putra Tanjung, Putri Tanjung,
0: Riaman.
1: Memarihi.
0: Ya.
1: Amagawu, Sinar, Rosa.
0: Jadi,
1: Ya, ini kita.
0: Okey.
1: Kita Tina.
0: Ya.
1: Ayah Denai, Ajida.
0: Okey.
1: Putri Buntu, Babi Yanti.
0: Ya.
1: Ini dah liar.
0: Jadi.
1: Ini kawan-kawan malam.
0: Tua.
1: Ika. Ika Kanjuang.
0: Ika Yoyo.
1: Ayah TL, Jadi Pelala. Unika. Erika.
0: Jadi.
1: Masuk Erika. Dari Uban.
0: Ya.
1: Ajo Munir Naikam.
0: Yo.
1: Ajo Aang. Linda.
0: Ya. Isin. Jadi.
1: Weni Penyelayan Wandai.
0: Yo.
1: Wan Mister. Ajo Alam. Kemana ngasih baduo dapet salam dari Pak Dewan.
0: Jadi Pak De lagi tangan didangan adik beliau mereka satunya ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Lancar
0: banget. Demikian ado Pak D di Bukit Surungan sana pandangnya ya. Meminta sarapan pagi beliau. Joka tupik pitalah. Beko kita sajikan tentunya.

0: Baik, di belakang Pak D ada teleponan Pak Gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mak Ambo, alhamdulillah sehat. Apa kabar di Sungai Pua kini tuh Mak Ambo?
1: Panih Badangkang.
0: Panih Badangkang, yo, luar biasa. Jadi.
1: Asal sibuk bang, lagu lah bang.
0: Apa lagunya no?
1: Cogok mencogok lah bang.
0: Cogok mencogok, sembarang saja penyanyinya ya.
1: Salam tu abang, salam nyihat lagi. Aikan memadang saya selalu panjang umur murah sakit
0: sekeluarga. Amin, doa dan sama untuk Mak Ambo.
1: Kamali, lain nak monitor nak setia. Salam sehat, kompak, sadualahnya. Dilindungi Allah, sadualahnya. Macam dua, menang apa putri sagu lah tiba di situ
0: ya. Lah tiba lu putri sagu situ ya. Jadi.
1: Assalamualaikum bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana. Mak Ambo di Sungai Pua tadi tu sana penengah ya. Lagu

0: Ini cukup mencukup. Iyalah lama mambun nak mencukup mencukupnya di hari kini ko. Kita terima telefon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nenek. Onde bajanji tapik je mambu putri sagur punya ya. Apa khabar? Sati ya. Alhamdulillah. Jadi
1: Apa khabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat gitu ya.
1: Masalah
0: apa nonan?
1: Aku siapa nonan?
0: Apa lagu putri ambu tu?
1: Ada yang baru kini kau nonan.
0: Nan baru kini kau yo.
1: Yang cewek saja lah nonan, tapi yang cewek nak dua nonan.
0: Ada yang baru cinta malah tidak pe.
1: Yang lainnya tu nonan?
0: Yang lainnya sebentar lo. Apa lagi kau yo? Badan panik upah ndak dapik. Apa lah ya?
1: Dari Pozana tak ada warna?
0: Tak ada dah. Anda masuk Pozana lah dah yang baru.
1: Yang pertama tadi kena warna?
0: Cintu melaki dapik?
1: Iya warna.
0: Okey, baik. Ambil kau kita petakan.
1: Salamnya untuk wananen sekeluarga sekeluarga selalu semoga panjang umur muda rezekinya lancar titisnya wananen.
0: Amin doa nan sama untuk Putri Sagu.
1: Untuk Nisleha, untuk Mak Ambo Santako, Pak Debude, untuk Pak Arifan, untuk
0: Jadi...
1: Ada Saita Roma, TL, Mister Naga, untuk Aja Mas Kumbang, Mister Salam, untuk Abi Uban, untuk Senama Kepriset, untuk Galiar di Bali tempat terkecuali.
0: Oke.
1: Satu-satu aja lawan nonen salam kompak salam padun sana dari Putri Sagu seluruh pendengar Radio Bahana tempat terkecuali di Mano Barato ya wanonen.
0: Jadi,
1: Makasih ya wanonen.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Lancar Bahana FM.
0: Demikian adu Putri Sagu sanak penangnya lagunya Beko Cinto Malaki Dape ya. Di belakang Putri Sagu adu siapa kini ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue lampe jo gue salam. Lama kaduonyo.
0: Jadi
2: angge telepon daus jawek lah salam insyaallah daunen yang menjawek salam masuk sargo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daus ya.
2: Anda dua pantun cair yang deh.
0: Jadi
2: karam dia tumbang di angin badai.
0: Baik
2: tuju rumah kato kata baik tuju rumah ratu ke tanah. Dan dia tendang kita di lamang tapai. Samo dia samo daun lem ke radio bahana.
0: Rancak bana.
2: Kasabui karam di Mekah. Latak di dari padang panjang jalannya sabala kita.
0: Okey.
2: Samo hati gabung samo samo daun lem di pagi kini ko. Di radio bahana rancak bana.
0: Ice cream. Okey.
2: Kakak-kakak dari Cimabua,
0: Tukung
2: meledak di Padang Panjang.
0: Ancak.
2: Senang hati daus tahilai tahibua. Namun radio bahana dauskan daus dekan daus kenang.
0: Alhamdulillah. Okey mantap.
2: Untuk selamanya daunen. Cinta untuk selamanya.
0: Cinta untuk selamanya.
2: Iya.
0: Jadi buku kita carikan. Iya. Cinta untuk selamanya ya.
2: Iya batu daunen.
0: Okey, kirim lah salam dulu.
2: Yang sedang menyiar atau on air di pagi menjelang siang, semoga sehat selalu, murah saki dan keadaan cuaca di Terminal Pelion Robo, lambok-lambok, angin cepat-cepat basah itu.
0: Amin, ya.
2: Dan keadaan lalu lintas terpantau ramai lancar dan kondusif aman amin terkendali.
0: Mantap, ya.
2: Salam untuk Saleha.
0: Yo.
2: Salam. Itu Bapak Ibu pimpinan Radio Bahana di Padang Panjang semoga sehat selalu.
0: Okay.
2: Ya Danen ya. Salam juga untuk Mak Ambo tadi. Salam untuk Aziza.
0: Okay.
2: Salam untuk Radio Munir Situmbang. ada juga Ati di Jakarta.
0: Oke.
2: Okay. Ada TL, ada Daliar, ada Pak D pertama tadi. Terima kasih salamnya Pak D. Berarti daus nomor rampik itu Pak D. Salam untuk Leni, salam untuk Uncu. Salam petang-petang rampik tak. Salam dari Uncu di Ampera. Salam balik, semoga laris manis Ampera ya.
0: Oke.
2: Okay. Salam untuk Petra Putra Medan Murda. Ada Wan Misteri Kacang, ada Da'al Viral. Salam untuk Putri Tanjung sama Putri Bungsu sama Putra Arifan di Solo.
0: Baik.
2: Dai Uban di Semawang. Dapat salam dari Daud.
0: Okey.
2: Kita di 77 Epita Ayu di Koto Elok di Silungkang.
0: Ya.
2: Salam juga untuk Putra Tepe Tika di Pati Buah Mak Hitam di Piaman.
0: Ya.
2: Marwah di Bali Gadi Palala sama Linda Dok Milin sama Tri di Kacang sama Uncu di Koto Tua. Semoga sihat selalu ya daunan ya.
0: Siap.
2: Terima kasih lah mangkik nama telefon Daud. Terima kasih di putar lagunya. Lagunya dikirim untuk Putri Sikumbang di Baso. Ya daunan ya.
0: Jadi.
2: Di mana pintu Daus ke masuk tadi di situ pulau Daus ke keluar. Daus iyo minta izin dulu sambil mau rak telo. Assalamualaikum saja panutnya.
0: Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Bahana rancak mana.
0: Okey. Demikian Ado Daus di Batu Sangka, sanak pendengar. Lagunya Cinta Untuk Selamanya, spesial untuk siapa tadi? Putri Sekumbang di Baso, sanak pendengar. Di belakang Daus kita terima telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat pagi elok di Silungkang. Ba kabar di Silungkang kini ko?
3: Alhamdulillah bang, cuaca bagus, matahari sudah mulai keluar bang.
0: Wes mantap kalau di Silungkang matahari ada tarik tu arina.
3: Alhamdulillah lah bang.
0: Iya iya.
3: Pada panjang tu kata hujan tu bang.
0: Iya, padang panjang linduk-linduknya baru halah jam 10 jam 10 bantu terasa jam 7 pagi je baru.
3: Bak banyak nyamuk tu bang.
0: Itulah ha.
3: Ya banyak nyamuk ke kawan ibu-ibu tu bang.
0: Iyo. Jadi apa lagu elok pagi ko?
3: Singgalang Jaya bang.
0: Singgalang Jaya. Jadi begitu kita putarkan Singgalang Jaya.
3: Salam ke Mambo pada Daus tadi.
0: Iya.
3: Putih bungsu. Apa tu?
0: Ada Putri Sago tadi.
3: Putri Sago.
0: Iya.
3: Kajiza.
0: Jadi.
3: Putra Tanjuang.
0: Okey.
3: Deuban.
0: Jadi.
3: Jadi Pelala.
0: Iya.
3: Semua yang dah masuk aja deh bang. Yang belum masuk, yang akan masuk. Selalu pintunya Maha Kuasa bang.
0: Amin. Okey.
3: Yang tak lupa salam untuk abang yang istimewa sekali bang ya.
0: Terima kasih elok.
3: Sama-sama, terima kasih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Okey, demikian elok di Silungkang sanak pendengar ya. Baru saja bergabung meminta lagu dan berjudul Singgalang Jaya. Beko akan kita dengarkan bersama-sama tentunya hanya di Bahana FM Rancak Bana. Berikutnya ada telefon siapa leko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi Uncu. Nih, kolas ten de Bana Uncu di pagi-pagi maha.
4: Ya mangga lama repek.
0: berarti lah selesai kalau juga sering itu lah siap dihidangkan itu.
4: Hidangan Allah tapi saya ambil rendang ayam cik lain.
0: Undi. Ayo ditunggu dah Allah maunya kesinan mana.
4: Ya mulia di Gadi Pelala dah Allah kemari dong.
0: Oh baik, tu dilarang deh Uni Gadi Pelala. Iya, baik tu sampai dilarang.
4: Antara ya.
0: Oh baik tu. Jadi apalah lagu Uncu kini ko?
4: Hari dingin ya cik ko.
0: Iyo di.
4: Pasangan tu kan boleh juga joget orang cadai.
0: Jadilah kalau baik tu ratu pasangan pasaman ni kita putarkan beko. Kira-kira salamnya Uncu?
4: Kamu untuk Wanonel.
0: Iyo.
4: Mama Nika, Mama Gaul, Mama Riri.
0: Jadi.
4: Daus.
0: Okey.
4: Daus cerita lah kemari Daus.
0: Daus diundang dia Uncu ke kota tua tu ha.
4: Pak De, Daal.
0: Iya.
4: Aldi.
0: Jadi.
4: Ayah
0: Pak Nesuke. Okey.
4: Najan Alamin, Bunda Nadila.
0: Iya.
4: Aja munir si kumbang.
0: Siap.
4: Kita kota lawe.
0: Baya.
4: Mak Ambo, Alhamdulillah.
0: Yo.
4: Winda, Cahaya, Manda.
0: Oke.
4: Okay. Lai Uba.

0: Iyo.
1: Santi, Marwa, Muri.
0: Jadi.
1: Putri Tanjung, Uni Galian.
0: Oke.
1: Putri Bungsu, Wanda, Kasanova, Putri Sago. Daroma, Mak Datu.
0: Ya.
1: Adi Palala. Rika
0: Tanjung. Iyo. Siapa lagi? Iya.
1: Putra Rifan, Bang Zed.
0: Oke.
1: Rosa.
0: Ya.
1: Putra Medang Goda.
0: Jadi.
1: Emi.
0: Iya.
1: Ayah Nadia.
0: Ayah Nadia, siapa lagi?
1: Maita. Alah satu nenek.
0: Alah saja tuh.
1: Alah nenek.
0: Ah, ditunggu lagunya Beko, ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak bana.
0: Uncu di Ampira. Uncu kututu sanak pananga ya. Lagunya nan bagoyang-goyang katanya. Dinyanyikan de Benigno Beko ya. Ratu Pasaman. Kita terimalah telepon Cik Lai ya sanak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lio.
2: Tujuh babang sel lekalnya.
0: Jangan capek nelayan hari pagi ya
2: tu. Dari pertama tadi nan kironya Pak D nama.
0: Lio. Jadi lagunya apa tu?
2: Seso hati dek rindu Thomas Arya ya ne.
0: Jadi, ha.
2: Ya tu ne.
0: Rindu kasih ada alko.
2: Hati dek rindu itu kan sekedar lagu.
0: Oh, sekedar lagu. Ayolah lah kalau begitu didangakan Beko. Yo.
2: Ala ngopi ke sangah
0: ne. Lah.
2: Untuk Saleha, untuknya si Una ya ne.
0: Yo.
2: Pahami,
0: jadi.
2: Opung sian turi nang bulik satandan ne.
0: Okey.
2: Boleh standar menganak buah telefon telefon lewat WA senikmat
0: sebab mungkin lokasinya jauh ah.
2: Panen.
0: Sedang jauh hanya mungkin.
2: Sedang habis mungkin paket. Untuknya si Opung Tian Turi nang boleh standar eh.
0: Yo.
2: Putra Tanjung dia ada al tadi pasal usang ada Pak Linda lo di pasal usang
0: eh. Yo.
2: Putra Anye Jun cuma kayu madang eh.
0: Okey.
2: Mama Riri Raju Alam Pegali Mau Kacang ya. Anak ni Bali Lemanda Muri Mak Sikamba Dia Dal Dan Pihak Kamek Leni Marwa ya nan ya.
0: Okey.
2: Cik Uniang Wita Cik Uniang Putri Tanjung Simpang Apa Piaman ya nan ya.
0: Yo.
2: Untuknya ayah pandai sikit ayah anda. Sebenarnya ayah-ayah ada kata lampak deh Mama Gaul ke nan ya. Untuknya si Ika selalala selili tak muah Ika menyelaman babang celeb deba atu ne. Tak muah si Ika menyelaman daal deba atu ne.
0: Kalupo yang kena.
2: Lupo yang kena.
0: Masa ibu babang Fira tak disalami.
2: Tak babang celeb nak bersalaman di si Ika do Azizah lah jo bocil ne.
0: Iyo.
2: Untuknya Putri Sago tadi Regina ne ne.
0: Iyo i.
2: Aldi Jakarta Mbak Seribat Nining Nelly Wiwin ke di Bukit Tinggi.
0: Jadi, ha.
2: Ada Daud ke, dan PG Kacanopa ke, dan ya.
0: Okey.
2: Untuknya Mama Pi Ancak Gadi Pala Laun di Kadai. Di Bukui Kami, salah sedangnya lain, ya.
0: Jadi, ha. Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak pandangnya ada tujuh lagu nan kan kita dengarkan di lamang tapai season pertama ko lagu nan pertama tentu dari permintaan Pak D di Bukit Suruangan nan teragak sarapan pagi sarapan nan lama-lama katanya akunya akan disajikan de Ginta Lestari Gita Lestari namanya ya menyajikan katupik gulai paku nan katuju di Pak D kita dengarkan.

0: Oh, teh moy. Ala siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminannya alah, untuk ke kamarnya alah kulo. Rasanya lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya alah ado teh.
0: Tentu sealah, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh.
1: Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali.
0: Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Baso di ma kote.
1: Baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awak kepala lu duonyo.
0: Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah.
1: Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
0: Jadi, ke toko Evanri yo teh?
1: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

0: bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Adila, sanak pandanga, dangakan lagu Minang nan rancak bana. Lamang tapai, lagu Minang setiap pagi jam 9 pagi di 100,2 Bahana FM.

Ya, 100.2 Bana FM Rancak Bana. Masih di Lamang Tapai, Johan Onin. Balik ya. Lagi kita dengarkan lagu-lagu dan rancak-rancak dan lah di request dia dunsana-dunsana gitu. Di season pertama tadi ya, ada 7 lagu dan lah kita simak bersama. Mudah-mudahan bisa menghibur kita sedenya tentunya ya. Baik, itu kembali akan

menerima telepon atau membaca-baca pesan singkat di WhatsApp dari densenak-densenak kita. Nan bagabung di paginanku melalui telepon atau melalui WhatsApp ya di 08212270830. Baik, sambil kita menunggu teleponan ke bagabung, kita terima cek dulu pasan ko dari mako dari Aldi di Jakarta, sanak penengah. Apa isi pasarnya, cuba kita buka dulu ya. Assalamualaikum, satu lamang tapai cek Wan Onen katanya. Maaf lewat WhatsApp, karena sedang ada event maraton nan diadokan kantu katanya. Iya Aldi, weekend ya, malari, lari maraton pagi kaya. Awan, orang rumah ambo minta putarkan lagu Kapitiang di Lubang Batu. Jadi aman tuh. Salam untuk Adila yang sedang menengahkan lamang tapai di rumah. Azizah je keluarganya juga dapat salam dari Aldi ya. Wan Onen dapat salam istimewa dari kami tim Mayora katanya. Terima kasih Wan. Yo aduh foto tim Mayora di layar monitor komputer Wan Onen kini ko ha. Aduh Aldi juga kawannya nan sadang lari maraton. Iya, semoga sukses hari ko Aldi ya. Lagunya Kapitiang di Lubang Batu. Iya, sanak penengah biko kita dengarkan bersama-sama.

0: Kemudian daripada itu saya nak pandangkan ada puluh pasal masuk Cik Lai kau di hari Sabtu nerancak kau. Dari Icin Sylvia Anggraini di Kacang Kabupaten Solok, apa kata Icin kau? Assalamualaikum Wan Onen, lamang tapai selamat pagi Wan, putarkan lagu Tabali Kain Cabiak. Salam untuk seluruh pendengar Bahana Setia dimanapun berada. Spesial untuk seluruh Kang Jahid katanya. Terima kasih Wan. Bahana rancak Bahana. Jadi Icin, biko kita putarkan lagunya ya. Dan kita akan terima telepon, tapi sayang telepon ini tak putih ya. Indak sabarnya Wan Onen membacakan pasal yang masuk di WhatsApp gitu ya. Icin tadi ya. Kita terima telepon dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, Uni Dahliar di Pitalah Bakaba kini ko.
1: Alhamdulillah sehat, Uni bapak panjang.
0: Alhamdulillah sehat pulo, Icin ya.
1: Tadi malam enggak ada merku sama dong.
0: Kebetulan
1: ada ke mana semalam?
0: Kebetulan ada ratik ketik-ketik di radio tadi malam gitu.
1: Iya, ada bisnis. Jadi sekarang bahasa Indonesia lo.
0: Iya.
1: Lagu aku sekarang nen. Sekarang bahasa Indonesia. Lagu apa gini nen?
0: Apa tuh?
1: Apa ya? Bayang rindu.
0: Bayang rindu.
1: Tapi yang dari Andar Sepati sama Namila Morodi sama Namila Morodi. Dari Andar Sepati duit sama Namila Morodi.
0: Oh, bayang rindu judulnya ya?
1: Bayang rindu.
0: Andra Respati berdua jo Nabila. Okey, jadi.
1: Lah sama Namila Moreno babliut mah.
0: Jadi diputarkan
1: di kok. Andra Respati lan anu kan?
0: Lai.
1: Dalam untuk.
0: Yo,
1: Untuk daun.
0: Jadi,
1: Untuk de padi.
0: Jadi,
1: Untuk petri sagu tadi.
0: Okey.
1: Untuk mambo tadi.
0: Aduh Pak Adri,
1: apa dia lah?
0: Aduh gay uban.
1: Uban.
0: Yo.
1: Apa jadi bunsu?
0: Jadi. Oke.
1: Anak kamu nama siapa ya nen?
0: Jadilah kalau itu ni, beko didengarkan lagunya.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bahana.
0: Uni Dahlia di Pitalah sanak pandangnya ya. Lagunya dari

0: antara Respati, Jona, Bila, Mor. Bayangan rindu dari siapa telefon berikutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, mana nih?
0: Iyo, Azizah di Blackground, Mbak Akabako.
1: Akramana biasa, Wan. Sehat tarui, Wan.
0: Baik, sehat tarui dan bahagia tarui.
1: Tadi sambil ada ngawaran dan siaran tarihwan.
0: Jadi mantap tuh.
1: Ginyang Mak Taci, cik wan.
0: Ginyang Mak Taci ya. Jadi.
1: Kerangkeng lu tu senawak kerayu setek wan.
0: Jadi.
1: Aku ya lambu-lambu panah kau wan.
0: Ya.
1: Salam balik untuknya Kak Aldi jurang rumahnya. Semoga pertama sejak mula kehamilan istri tercinta.
0: Amin.
1: Untuknya kru-kru yang ada di kerayawan. Ketik Mayora sedunia tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Atau ada bunda dah lihat tadi. Dia masak perdana tadi, Wan.
0: Pak D.
1: Salam tuak Pak D, Bu D, Haji Munir.
0: Iya.
1: Bang Bau, Sidobok.
0: Oke.
1: Aku tuak Gai Uban. Tuaknya Kak Icin, Kak Tri.
0: Iya.
1: Aku sama Mama Wak yang ada di Batu Limbak sedunia tanpa terkecuali. Tanpa disebut namo.
0: Oke.
1: Ado TL udah raja alam guys sedonyo. Pokoknya kok kawan dalam mantap dari pagi kok sak dari tip pertama sampai ketiga sampai dalam kompak ya kan.
0: Jadi,
1: makasih banyak ya Wan Ane.
0: Iyo Aziza.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM. Cak Bana ya. Oke. Demikian Ado Azizah di Tanah Hitam Sanak Pandangah minta lagunya Ginyang Mak Taci ya. Di belakang Azizah ada lo telepon dari Dun Sanak Kito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo Ajo Munir Sikumbang di Pariaman Batas Kota. Ba kabar kini ko?
2: Kabar lagi sehat Ajo
0: Munir. Alhamdulillah sehat. Apa lagu Ajo kini ko?
2: Lagunya Usah Denai Dipatenggangkan.
0: Usah Denai Dipatenggangkan. Dari Lai Charles ya.
2: Selamat untuk Amin Tuhan, selamat tunggal. Semoga sehat keluarga panjang umur kembali ke sini untuk Allah SWT.
0: Oke.
2: Alhamdulillah ada TL di Kacang, ada Buka Ibu Ban, Sri, ada Malaku di Solo.
0: Jadi?
2: Ada Jago Cengaya Matu Tangka, ada Daun di Batu Tangka.
0: Oke.
2: Ada Kulo Doa, Sri, Enjoy Ikatan Juang, Aziza, ada Nita di Kejuruh Tujuh Kota Lawe.
0: Jadi?
2: Ada Nita Tanjombarin lah, ada Nalia, ada Tanjombarin lah.
0: Oke, banyak. Iya.
2: Ada Hukum Sendiri.
0: Jadi?
2: Kamu Inangnya ada di Kuala, ada Bambo, ada Pulau Banjir, Rantai, Mester, Amtra Gunung, ada Pulau Tu Arjo Alam, ada Pulau Tu Maitam di Sungai Sari,
0: jadi,
2: ada Tanjuan Sepapa, ada Barni Penangkai Sepapa Zul, Wita di Manggung, di Bungkus Sama Herawan, dan Naman Dak Cabut Namo, Timbu Galar, Kesalam Kepala, dan Menurut Sumbuhan Penaman Batas Kota, Warne.
0: Baik, ditunggu Charles Suta Galung, Bekojo, Usah Denai di Patenggangkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak Bana.
0: Demikian ya ada di sana kita Ajo Munir Sikumbang di Pariaman Batas Kota.

0: Belakang Aju Munir ada Sepo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jalan siang. Oka tengah malam.
0: Ika Tanjung.
1: Ini malam di Batipu di Palam.
0: Kalam biar di Batipu baru. Oh, makan sahur lah itu.
1: Iya,
0: 24 jam beda waktunya.
1: Kalau malam juga, kalau tinggal masa malam, kalau batuk juga malam.
0: Iya, paling enggak Amerika Sikojo. Jadi agak linduk-linduk je sikit.
1: Oh, linduk-linduk cemen mah. Lama minum kopi mah, lama langkah minum makan yang angin-angin maka.
0: Itu iyo nyo.
1: Tawa lagu cek pak.
0: Jadi apa lagu Ika kau?
1: Lagu nan semangat lah kak.
0: Oh, jadi apa tu?
1: Oh, acu aja nye karena dia salah. Acu aja nye salah.
0: Acu aja nye. Jadi, beko kita putarkan.
1: Salamnya untuk kak sekeluarga, moga selalu dikasih Allah terbaik dunia akhirat.
0: Amin, terima kasih.
1: Iya banyak, bagi-bagi ya pak.
0: Jadi, aman tuh.
1: Karena kita, ya.
0: Untuk iya, nyo.
1: Banyak ada pemiti, satu M, orang sih. Korupsi, triliun,
0: Iya, banyak, nolnya cuma tidak dihitung di kado. Kau dihitung, dihitung lembarannya pakai jari, nak? Takilik jari karinya berkoma.
1: Oh,
0: jadi. Cuman makasih doang gitu ya.
1: Jadi Aja Munir.
0: Iya.
1: Selebriti. Yang kakak buang beko, kakak buang tadi, sebenarnya kan spesialnya untuk akak.
0: Jadi terima kasih.
1: Cek nak kak. Makasih ya kak.
0: Baik, sama-sama Ika Tanjung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM lancar bana.
0: Oh iya, baik. Ika Tanjung, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acuh jenye, lagu nanti minta beliau. Baik, berikutnya di belakang Ika Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat pagi.
2: Yo, selamat pagi pulau Beliawan.
0: Yo, gaya uban. Bagaimana kabar di Basi Makkah tu kini tu?
2: Alhamdulillah, lai cerah.
0: Lai cerah ya.
2: Cerah cerah tangguang ni, mungkin ke KL lo kalau enggak, ke KL lo terang enggak, cerah cerah tangguang. Kabar lai.
0: Iya ya.
2: Gimana ilmu telan kawan?
0: Iyalah kalau begitu.
2: Apa kabar kawan kalian sehat kau sekeluarga?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Amin, amin ya rabbal alamin. Syukurlah kalau lebih sehat.
0: Iya.
2: Lebih sehat loh. Apa kena lagu lagi kawan?
0: Jadi apa lagunya tu?
2: Kayak mana si tujuh
0: apa judulnya?
2: Si tujuh.
0: Si tujuh ya?
2: Yo.
0: Nah, cuba dicikuk sebentar deh. Situ juga. Jadi,
2: salam pertama untuk Uwan sehat selalu sekeluarga, mudah-mudahan rezekinya tercapai apa yang dicita-citakan, dijauhkan dari segala bahaya wandaknya.
0: Amin, amin, doa nan samo untuk gay Uwan.
2: Yo, sama-sama.
0: Ya. Yeah.
2: Nah, satu dah itu ikatan juang sebentar ko.
0: Ya.
2: Mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari segala bahaya.
0: Amin.
2: Rasulullah jo azizah sebentar ko, dia si bokilnya lagi kedengar di bawah tu gaya.
0: Ya.
2: Buana. Ancak.
0: Iya. Kompak mereka ya.
2: Yo, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Mm-hmm.
2: Allah Subhanahu wa taala dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari segala

0: kebahayaan daknya di jahat keluarga.
1: Baik, ah.
0: Tak sudah. Amagaul lah mesti Wan.
1: Amagaul alun lah.
0: Oh, alun lah. Salam lah untuk Amagaul. Mudah-mudahan sehat Amagaul selalu.
1: Iyo, ah.
0: Viral, seleb.
1: Jadi.
0: Jadi palal lah.
1: Iyo.
0: Aldi jo keluarga besarnya di Jakarta. Tidak besar di Namu, tidak besar di Jala.
1: Iya.
0: Pokoknya ada salam sehat dari Jekuban.
1: Okey, baik.
0: Putra Kanjuanyo, putra Arifanyo,
1: yo,
0: Wanjoinyo, Wanjetnyo,
1: Anissa,
0: Putri Tagunyo, Putri Kanjuanyo, pokoknya lagi nama nangga sorup itu berdua dapat salam sehat, salam kompak selalu di udara namunyo wak berbincana.
1: Iya, jadi.
0: Alah, yo lupa lagi aku.
1: Apa tu?
0: Nak lupa mudah-mudahan laris manis.
1: Ah, okey, baik.
0: Lantar juga lehnya warung nasi Ampera Uncu andaknya.
1: Jadi, haa.
0: Haa, dia memiliki kembang dia maikamnya. Haa, ya lah, Wan. Dalam spesial untuk Wan sekeluarga mudah-mudahan saya selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
0: Keluarkan dari segala tercapai apa yang dikisipkan andaknya.
1: Okey.
0: Amin.
1: Amin.
0: Ya Rabbul Alamin.
1: Ya.
0: Adi, Ikin E.L. Radio Alam dan Mr. Tri. Ayolah Wan, yolah. Terima kasih. Disudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Bahan FM.
0: Halus pisan.
1: Halus pisan. Okey. Demikian ada gaya uban di Basi Bakas Mawang sana perangnya ya. Meminta lagunya tadi ya. Lah kita siapkan untuk kita dengarkan bahasamu-samu ya.

0: Baik, kita terima telepon Celeste anak penanya ya dari siapa kini kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yo.
1: Dari Evita warahmatullahi.
0: Evita Ayu Koto di Balai Gadang Koto Lawih, Pak. Kabar kini kok?
1: Sehat. Alhamdulillah.
0: Hah, payah mana maksudnya? Sabar ya. Orang sabar dikasihan Allah gitu ya. Akhirnya masuk aja kan? Ah, oke.
1: Okay. Iya, lagu cek sembara wanane.
0: Apa lagunya tu?
1: Pilihan saja wanane.
0: Ah, pilihan saja. Ah, jadi lagu terakhir di season kedua ko biko cek sembara ya.
1: Iya.
0: Ah, jadi oke, okay, baik. Kirim salam ya Vita.
1: Kawan-kawan yang lain yang tadi wanane.
0: Jadi,
1: ya,
0: itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM. Rancak Bana. Ya. Baik, Evita Ayu Koto meminta lagu dari Ucuk Simbara, beko judulnya Tanunan Hati. Ya. Biasanya penengah kini ke sementara pukul 10:22 sana penengah ya. Kita akan dengarkan lagunan pertama di season kedua Lamang Tapai untuk hari kini. Lagu diminta dari jauh, dari Jakarta. Dek dun sanak kita Aldi. Spesial lagu ko katanya untuk orang rumah tercintanya. Adila ya. Mudah-mudahan lagu-lagu berikut ko bisa menghibur kita bersama.

0: deh, rami lu ulang baru eh. Apo kakak Dena di bawah saja beli eh? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nya.
1: Ima nya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah sih pak, Uni kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo, Uni sekalian kamu balik isi kade yang mah. Jo barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Syifa tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko ni.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak.
1: Tenang, cuma ditanya seputar usaha. Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: español, lo mantapayo.
1: Pia, que lo mantapayo, que lo mantapayo, que andan, lo pia, matatang le lloro.
0: Amo que su pia, la comida se dio pagi, tu ha, de la dio bahana FM padang panjang.
1: Oh, nantut do, si hari pia dari jam ratu.
0: Iyo, jam 9 pagi.
1: Oh, adik lah, tanang pia deh.
2: Okay, are you ready?
3: Hello.
4: Halo, halo, kursi aku.
5: Awak dah.
1: Woi, ada kang Raju ah, pingin.
6: Ikut sampai main di kemar.
1: Kamu enggak dua jo, dan itu mungkin satu yang lu nyepi yang dan lumba dan nang.
6: Bisa bian gaya.
1: Woi, bro, gue baru balik dari rantau nih.
2: Iyong gue, kamang salah mukul banyak bintang film mencari yang gue kamaju ang salah muka.
1: Dari Jakarta, Jakarta nih yang dia basi.
2: Londe, bapak untuk Jakarta tuh gini ya?
1: Jakarta kini tambah balayo kan?
2: Mau bayi apa tuh? Apa nanancak Jakarta tuh?
1: Kini kau lado buswai.
2: Apa tuh?
1: Buset terkulai.
7: Ya, 100.2 Bahana FM Rancak Bana masih di Lamang Tapai Sanak Panangah. Pukul sebalik lebih 9 minit kini ke Sanak Panangah. Kita terima telefon berikutnya di season K3. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, selamat pagi jelang siang Putra Tebet ya.
8: Iya.
7: Mbak, apa kabar Putra Tebet kini kok? Alhamdulillah sehat pulu. Apa lagu Putra Tebet kini kok?
8: Tak kicuh di Nantarang lah onen.
7: Tak kicuh lu balik di Nantarang onen deh. Kicuh
8: lu
7: leh.
8: Sedang
7: tak kicuh lu baru ya. Tak kicuh di Nantarang. Jadi, beko kita putarkan lagunya.
8: Salam untuk onen.
7: Jadi, terima kasih salam balik ya.
8: Salam.
7: Ya.
8: Untuk Maitam, untuk Mambo.
7: Oke.
8: Untuk Gadis Pelala. Ini Rangga.
7: Ya.
8: Putra Tanjung, Kasanova.
7: Jadi,
8: PL, Mama Gaul.
7: Ya.
8: Pak D.
7: Ya.
8: Di bungkus kami sila.
7: Di bungkus kami sila ya.
8: Spesialnya untuk Anen lah.
7: Andeh, terima kasih spesialnya.
8: Kamu Anen, assalamualaikum Anen.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM
8: Rancak Bana.
7: Rancak Bana. Jadi demikian ada Putra Tebet Sanak Panangah ya. Minta lagunya Takicuh di Nantarang. Lagu yang pernah dipopulerkan John Kinawa ya. Baik, sambil kita menunggu teleponan kabar gabung, kita cikgu-cikgu pesan di WhatsApp Bahana ya. Ada pesan ko dari siapa ko? Dari Putra Medan Buddha. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Wan Onen, Lamang Tapai Wan. Wan tolong diputarkan lagunya Yuni Sae Baduo Jo Alam Batuah Labuhan Hati ya Wan ya. Salam kembali untuk Daus di Dobok Batu Sangka dan salam kembali juga untuk Uncu Ampera ya. Dan salam untuk yang Labaga Buang kompak selalu katanya ya. Lagunya Labuhan Hati. Jadi beko kita putarkan Labuhan Hati itu ya. Kemudian ada apa? Ada telepon ke ya? Dari siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iyo, selamat pagi TL. Mbak Akaba TL kini ko.
9: Alhamdulillah sehat Wan Mbak A.
7: Alai sehat pulo TL.
9: Alah sarapannya tadi itu.
7: Hah?
9: Alah sarapan bagai.
7: Alah, tentu Allahnya.
9: Alhamdulillah lagu TL Wan.
7: Apa lagu TL kini ko?
9: Lah pai urang nanden sayang.
7: Lah pai urang nanden sayang. Jadi beko kita dengarkan.
9: Salam bertemu tok Wan di kerubana sebelahnya.
7: Yo.
9: Oke.
7: Iya.
9: Mau Putra Tebet tadi.
7: Iya.
9: Kembali sadualahnya.
7: Jadi.
9: Oke. Pokoknya salah masuk tadi sadualah Wan.
7: Jadi.
9: Memang tu anak-anak tercinta selawan.
7: Baik kalau begitu TL.
9: Wan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
9: Rancak Bana.
7: Rancak Bana. TL di Kacang Kabupaten Solo sana pernah tadi ya. Lapai urang nanden sayang. Demikian jadi lagunya. Yang akan dinyanyikan Dep Elsa Pitaloka tentunya ya.

Iko ada pesan pula masuk dari Ibu Aira ya. Di mana Ibu Aira ko ya? Meminta lagu judulnya apa ko? Kini judulnya sebenarnya ko ya. Awak biarlah awak. Sementara lagunya tidak mencukup doh ya. Awak biar

Tahu, ada lagu itu ya. Oh, Nan Awak Biarlah Awak judulnya. Jadilah beko kita putarkan ya, Ibu Aira ya. Ditunggu saja, mudah-mudahan tidak ada kendala gitu ya.

Ya, sambil kita menunggu telepon, kita bacakan chat lain. Ada pasanan masuk di WhatsApp anak. Kini ko dari Tri di Kacang, Kabupaten Solok, Sanak Penengah. Apa katanya beliau ko ya? Assalamualaikum Lamang Tapai, lagu Minang Satiok. Pagi, bak kabawan, lai sehat. Alhamdulillah, sehat. Dia minta lagu Cik Wan dari Buset. Salam. Salamnya menumpang samu yang masuk tadi, Wan. Salam spesial untuk Wan Onen Tajo. Makasih Wan, bana rancak bana. Wassalam ya. Apa judul lagunya ko? Mancor judulnya kah? Coba kita cikuk dulu ya, ada tak lagunya ko ya? Oh, lain mah. Jadi Tri di Kacang ya. Lagunya beko kita putarkan ya. Dari Buset ya.

Tapi season katigo kini ko sana penengah ya. Ada beberapa buah lagu nan di request di sana gitu. Lagu nan pertama biko nan kan kita dengarkan adalah lagu nan berjudul Takicu Hadinan Tarang, permintaan dari Putra Tebet. Kemudian adalah Buahan Hati ya, permintaan dari Putra Medan Bodam. Kemudian ada request dari siapa ko? Ibu Aira kalau tidak salah tadi ya, nan awak biarlah awak. Dan juga ada permintaan dari TL di Kacang, lapai urang nandin sayang. Kemudian juga ada permintaan dari Tri di Kacang Pulo ya, Kabupaten Solo, meminta lagu dari Buset ya, judulnya Mancor ya. Coba kita estimasi dulu berapa menit waktu yang dibutuhkan di lagu-lagu nan lama suak ko. Kalau memungkinkan untuk ditambah, kita tambah. Tapi kalau tidak memungkinkan, tentu kita akan segera menengahkan lagu sehingga lagu acara Lamang Tapai langsung kita tutup. Nampaknya masih ada 2 slot lagu ya yang bisa di sana.

edisi di acara Lamang Tapai season ketiga. Dan kalau minta lewat telepon atau pesan singkat di WhatsApp, silahkan di 0821-227-08300. Dah lupa di kesempatan kini ko, kita salam-salam hijau dan sanak-sanak kita dan berada di Pasar Padang Panjang ya. Hari Jumaat baru selesai, kini di hari Sabtu ya sanak penengah ya. Mudah-mudahan pasar kita tetap ramai dikunjungi dek para dan sanak sudah dan sanak nan kabar balanju dan kamanuka di hari kini ko ya. Meskipun cuaca di Padang Panjang cukup mendung ya, tetap kita semangat sanak penengah ya. Mudah-mudahan dagangannya laris manis ya. Dan ya, tidak lupa pula ambo salami ya, Haji Novri Joyosi di kantin Padang Panjang serta kawan-kawan yang ada di situ sedunianya kini ya. Salam-salam kompak selalu. Jo, tidak lupa kita salami dan sanak penengah kita dan berdua di rumah sakit ya, para medis tentunya ya, para medis di Ibnu Sina Padang Panjang, Rumah Sakit Umum Padang Panjang ya, selamat menjalankan tugas di akhir pekan kau, tetap semangat ya. Dan baik tujuh bapak-bapak petugas rantip, damkar dan segala macamnya, bapak-bapak satpam di instansi-instansi yang ada di Padang Panjang atau di perusahaan-perusahaan swasta ya, yang selalu mendengarkan Radio Bahana FM Rancak Bana ya. Ada pesan masuk dari siapa ko? Dari Mak Kamba ya. Apa kata Mak Kamba kini ko? Assalamualaikum Wan. Putarkan Cik Ewan lagu judulnya Tutik Talingu Piciangkan Mato ya. Dari Anggrek ya. Salam untuk dun sanak kasadunyo Bahana FM Rancak Banawan katanya. Dari Mak Kamba ya. Cuba kita cigok-cigok dulu ada nak lagunya ya. Lain nak termasuk lagu yang kena korban patang kau.

Kemudian juga ada pasan masuk berikut ko dari siapa ko? Dari Lily namanya ya. Minta lagu Rayola daging habis tak basi soda katanya. Nanti ni. Baju dan randang, baju dan gulai itu habisnya nak. Ikut pesan dari Lily dah. Bana FM berancak bana di mana Lily ko ya. Lagunya baru sekali ko dibaca baru. Boraso, aduh nak lagunya ya. Kalau aduh betul kita putarkan ya.

0: Baiklah sana pendengar, dah lupa pula kita salami ya dan sanak kita nan jauh-jauh ya. Ada Bung Zainal di Daan Mogot Jakarta Barat ya. Besar tu timnya nan ada di basement ya. Mudah-mudahan tetap semangat di akhir pekan. Dan juga Haji Pak Haji Anwar ya di Blok A Pasar Senen Jakarta ya, nan selalu mendengarkan radio Bahana FM di rantau ya. Mudah-mudahan di hari Sabtu kini kok tetap ramai ya. Di Jakarta termasuk ramai tarwi. Indah aduh hari balainya di nyon ya. Ramai tarwi Pak Haji ya. Salam-salam sehat dari Ranah Minang, Bahana FM Rancak Bana tentunya. Baiklah sudah pendengar, nampaknya waktu terus berjalan ya. Sehinggonyo kita harus segera menangakan lagu-lagu nan lah di request di dunsanak-dunsanak kita di Lamang Tapai. Untuk hari kini kau ya. Oh iya, kau ada pesan dari Lili tadi. Rupanya Lili barado di Simpang Gunung katanya. Jadi pertama kali masuk, habis itu menelpon lah ya. Lili di Simpang Gunung dan tadi meminta lagu dan berjudul Dagiang Habis Ndak Basiso. Jadi beko kita dengarkan lagunya ya. Baiklah sudah pendengar, terima kasih untuk Edun Sanat dan Laba Gabung di acara Lamang Tapai untuk edisi hari kini kau 1 Agustus ya. Ada telepon Cik Lai bawa awak terima lah Cik kau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iku bandanya ha. Penutup pintu bantuannya.
1: Penutup pintu bantuannya.
0: Jadi. Jadi. Bakar-bakar kakak nafak kini kau. Jadi. Apa lagunya tu?
1: Apo siapa? Lagu Rizal Maestro nen.
0: Judulnya?
1: Rizal Maestro lupa kata. Rizal. Kanai di batin lah.
0: Kanai di batin.
1: Ya.
0: Kanai di batin ya.
1: Kanai di batin. Salamnya untuk Sadoreo nenek.
0: Jadi.
1: Dan lepas suat tadi pandangan mana di mana pun berada.
0: Ya.
1: Mai telefon langsung atau WhatsApp.
0: Okay.
1: Di kampung, di rantau, luar negeri ya.
0: Ya.
1: Itu jelah mana spesial tu nenek selalu terkejut dan selalu banyak umur orang sakit nenek.
0: Amin. Doa nenek sama untuk Kasanova.
1: Terima kasih nenek.
0: Iya sama-sama. Okay, ditunggu lagunya Biko.
1: Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Ancak mana.
0: Dan senang pendengar, kita segera mendengarkan lagu-lagu rancak dan lah dipilih di dunsana kita sedunia di Lamang Tapai season ketiga hari kini ko ya. Sesudah lagu-lagu ko biko diputar, maka selesai Lamang Tapai untuk hari kini ko. Tentu kita insya Allah akan basuh balik. Di Lamang Tapai hari Senayan, karena besok acaranya adalah Minang Maimbau dan akan dipandu Dek Saleha gitu ya. Tak kicau di mentarang lagu dan pertemuan kan kita dengarkan permintaan dari Putra Tebaga John Kinawa. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: buat.
1: Iya, biasa.
0: Abon nyoba balik cincin, nah. Kaluan yolo. Nah, nambo pakai kukaiku jutu, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
1: Iya, dia, Adia. Malu pilih uan ke dia. Adia tuh nanda meminta ke uan. Nah, kupitia. Bali narancak modelnya, di.
0: Jadi, uan. Deh, elo udah koe. Tapi di manca Bali, uan. Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tagak di situ, mah.
0: Yuk subananya, tuan.
1: Iyo dia sayang.
0: Lagi lawan, kasih tua kini ya.

0: hubungi Kak Dewi. Mau Kak Dewi Mas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas Kak Dewi Mas di bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas dalam, bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini, kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Pokoknya lebih pasti, masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena ansurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di

0: gawang dan sesuai syariah. Apply-nya modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
1: Bank Syariah Indonesia.
2: PT Bank Syariah Indonesia Perserut TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Surungan, Kota Padang Panjang.

0: Okay, baik, berhubung permintaan dari Merkulai, kebetulan Merkulai akan istirahat, maka acara akan kami cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih.
1: Eh, alun ya dah.
0: Ama ngerti je lah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang.

100,2 Bone FM. Selamat siang Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali kita bisa hadir lagi di sini ya, di mendungnya Padang Panjang di siang ini. Dan udah sempat juga gerimis membasahi kota kita ya Sobat Bahana ya. Ya di awal bulan ya, semangat lagi dan bikin progres lagi buat kamu yang mau melakukan usaha baru ya, atau lanjutan usaha-usaha kemarin yang masih di pertengahan atau baru mulai di saat ini ya. Oke, selamat siang buat semuanya. Dari jam 12 sampai jam 15 nanti kita hadir ya. Dari jam 12 kita jelang waktu zuhur Sobat Bahana di 12.27 untuk warga Padang Panjang, Batipu, Sepuluh Kota dan sekitarnya ya. Sembari kita menunggu, kita masih bisa nikmati lagu-lagu, beberapa lagu ya, untuk jelang zuhur di siang ini. Ada Kenapa Mengapa dari CBR ya, Cowboy Junior, boy band yang beranggotakan 3 orang ini ya Sobat Bahan ya. Sekarang juga belum tahu nih apa kabar mereka, apakah udah tamat kuliah atau udah jadi pengusaha sukses ya Sobat Bahan ya. Ya, semoga bisa kita juga seperti mereka, orang-orang sukses ya Sobat Bahan ya. Sukses untuk diri sendiri dan orang-orang sekitar kita tentunya. Ya, kita punya Ari Lasso, ada Liri yang akan mengantarkan kita dari jam 12 lewat 22 menit ya di sudut kita di saat ini.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: Oh, Teh Mui. Ala siap kok sadonyo persiapan balik simut itu.
1: Kalau palaminanyo ala, untuk kakamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui mah.
0: Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo ala ado, Teh.
1: Tantu se ala. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh.
0: Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali.
1: Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote.
0: Yeh, baseyo kiceknya lo.
1: Ambo Bali ma di toko Evanri, awak kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak, model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk rencana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
0: Jadi, ke toko Evanri yo, Teh?
1: Iyo, di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliak lah capek.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana. Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih?

0: Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banar.
2: Pit, capek lah. Ayah nak kalah ikwa.
3: Yo ya, helm Pit ma ya.
2: Eh, ndak usah salah pakai helm. Capek lah, apa iwak lain.
3: Ayah, lambek-lambek lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
2: Alah ma, tanang sih lah.
1: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.
2: Pit, capek lah. Ayah nak kalah ikwa.
3: Yo ya, helm Pit ma ya.
2: Eh, ndak usah salah pakai helm. Capek lah, apa iwak lain.
3: Ayah, lambek-lambek lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
2: Alah ma, tanang sih lah.
1: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.
3: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda?

Ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan Melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan Melayu. Ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik rancak banget.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak.
1: Tenang, cuma ditanya seputar usaha. Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. 100,2 Bahan FM, the first choice.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

0: ini bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
3: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik si Mutitu. Kalau palaminannya ala, untuk kakamarnya ala kulo. Rasanya lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, ala ado Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, ala cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyoncak lo ha. Baso di ma kotek. Yeh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-76-77-318. Toko Evanri, di toko Evanri, ada pulau

0: jual pot bunga jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evandri yo teh.
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah. Caliaklah capek.
2: Sebab semua dua bahan FM, the first choice.

0: Aduh, stik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bon FM. Ya, selamat sore Sobat Bahana.
1: Kita jumpai di sore ini ya.
0: Oh, masih di Bahana B5 ya Sobat Bahana ya. Oke. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Di sore ini kita hadir ya di Bahana B5 dengan informasi-informasi yang Oke, backsoundnya nggak ini nih, lain lagi nih. Bahana B5. Nah ini dia.

100,2 Urban FM. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Kita jumpai di Bahana B5 ya, dari jam 15 sampai jam 16 nanti. Ya, ada Sandra di sini yang nemenin Sobat Bahana di awal bulan Agustus ya, di 1 Agustus 2026. Iya, happy birthday buat hari ini yang berulang tahun di bulan Agustus, pasti banyak banget ya Sobat Bahana ya. Bahkan pada 17 Agustus juga hari kemerdekaan kita juga ada yang berulang tahun di seluruh dunia ya. Spesial nih buat warga Indonesia. Ya, selamat ulang tahun di hari ini buat Sobat Bahana, berkelopi umbrik ya, berkah umurnya yang telah lalu dan yang akan dilewati tentunya ya. Semoga sehat dan bahagia selalu, doa kita. Nah, Sobat Bahana, seperti biasa ya di hari Sabtu ya, di akhir pekan kita punya acara-acara spesial ya, dari jam 14 sampai jam 16 ya Sobat Bahana ya. Iya, ada acaranya Bahana B5. Ini peristiwa-peristiwa atau info-info unik akan kita hadirkan buat Sobat Bahana di sore ini ya. Ya, khusus kali ini kita akan membahas tentang mata uang ya Sobat Bahana ya.

Okey, mata wang terunik di dunia ini mencakup ada beberapa ya sobat bahana ya. Okey, ada beberapa itu akan kita bahas. Nah, di antaranya nah, ini ada bentuk dan bahannya tidak lazim ya sobat bahana ya. Ada batu rai atau yap mikronesia. Ini berupa cakram batu besar berdiameter hingga 3,6 meter ya. Dengan lubang di tengahnya di mana kepemilikan berpindah tanpa memindahkan batunya. Nah, ini sejarah mata uang ini ya sebut bahana ya. Mata uang terunik di dunia ini mencakup batu rai dari kepulauan Yap, uang kayu Jerman, ada lagi zaire tanpa wajah. Keunikan ini terlihat dari bentuk fisik dan bahan dasar pembuatan hingga sejarah krisis ekonomi yang melatar belakangi penerbitannya. Nah, lanjut dari batu rai kita ke

Not Gail, ya ini dari Jerman, uang darurat era krisis 1920-an yang dibuat dari bahan tidak biasa seperti kayu, kain sutra hingga aluminium ya sebuah bahannya ya. Aluminiumnya tipis. Iya. Nah, terus ada lagi Zaire tanpa wajah Kongo. Ini uang kertas pecahan 20 Zaire tahun 1997 yang sengaja menghilangkan wajah Presiden Mobutu Sese Seko dengan cara merobek bagian gambarnya saat merasa transisi kekuasaan ya sebut bahannya ya. Oke, lanjut lagi. Ini ada fitur teknologi dan desain dari khusus ya. Polimer ini transparan Australia dan Kanada. Ini diproduksi menggunakan bahan plastik polimer sejak akhir 1990-an yang dilengkapi dengan jendela transparan anti air dan tahan robek. Nah, sementara koin berbentuk unik Somalia dan Kepulauan Cook ya, ini menerbitkan koin dengan bentuk piringan hitam, piramida dan peta benua yang dapat digunakan secara legal.

Nah, itu dia sobat bahana ya. Tentang macam-macam mata uang ya yang ada di dunia. Oke. Nah, bagaimana dengan nilai tukarnya nanti ya sobat bahana ya? Nanti kita akan coba bahas tentunya ya. Ya, kita dengerin dulu ada Idiga dengan rutinitas spesial nih buat sobat bahana yang masih bareng kita di 100.2 Bahana FM.

0: Mungkin kini aku sudah tidak bisa mengerti apa itu cinta. Terima kasih.
1: Kak, aku boleh minta tanda tangan nggak?
2: Oh, ya.
1: Sebenarnya aku penasaran banget sama kelanjutan dari buku ini. Boleh ngintip sedikit nggak sih, Kak?
2: Boleh aja. Asal ditukar dengan satu benda yang punya memori baik bagi kamu. Setiap Rabu sore.

0: Wan.
1: Iya deh, saya.
0: Abon nyoba li cincin, nah. Kalau ngiyolo, nah nombor pakai kukaiku juga, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
1: Iya, dia, Adia. Malu pilih Wan ke dia. Adia tuh nanda meminta ke Wan. Nah, kopitia, balina rencak modelnya, di.
0: Jadi, Wan. Dek, elo udah koe. Ini mah cak balio, Wan. Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narencah diorang baru menyasar. Tato kemas Ilham pai di sinantu ancah-ancah modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
0: Yo subananyo, Tuan.
1: Iyo dia, sayang.
0: Oke, lawan. Kasih itu lah kini, ya. Capek lah. Dimana sampeknya, Tuan. Tunjuk lambo, cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangkap mambali amit, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagagelah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pulau 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: Hei, tetap dengerin Bane FM ya.
4: Tetap dengerin Bane FM ya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ini Kak Dewi mau gade emas buat kebutuhan sekolah anak. Melihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gade emas di bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas dalam bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan.

0: pasti. Pokoknya lebih pasti. Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
1: Bank Syariah Indonesia.
2: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Surungan, Kota Padang Panjang.
3: 102.2 Bahan FM, the first choice. Information in music.

100,2 Urban FM. Ya, Sobat Bahana, selamat sore buat semuanya ya. Kita jumpa di gelaran Tanah Airku. Barusan dari Teton Kribo ada lumba-lumba uang kertas Peter Ringer, Rizwan dengan Henry Talane ya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Seperti biasa dari jam 16 sampai jam 18 nanti ya, kita hadir di gelaran Tanah Airku. Ya, kali ini kita akan membahas seni dan budaya yang ada di NTB ya, Sobat Bahana ya, Nusa Tenggara Barat.

Ya, sobat Bahana, budaya dan kesenian asli NTB yang unik dan menarik ya. Nah, ini ada rumah adat, ini beberapa kebudayaan adat yang ada di NTB, memiliki dua pulau terbesar, bernama Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa ya, sobat Bahana ya.

Pertama ada rumah adatnya. Nah, rumah adatnya yang budaya tradisional dari NTB yang sangat beragam ya, Sobat Bahana ya. Ini salah satunya terdapat rumah adat yang memiliki banyak jenis. Ini beberapa diantaranya seperti Sana Sembawa, rumah dalam loka, rumah adat Balai Lumbung, rumah adat Balai Jajar, dan lain-lain. Setiap rumah adat yang berada di NTB memiliki keunikan tersendiri, seperti contohnya Istana Sumbawa yang terletak di Kota Sumbawa Besar. Nah, rumah adat yang satu ini digunakan sebagai tempat tinggal raja di masa lampau ya, serta digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga. Nah, ada lagi nih pakaian adat ya, Sobat Bahana ya. Untuk mayoritas penduduk NTB merupakan suku Sasak, suku Samawa, dan suku Mbojo. Nah, dengan begitu biasanya pakaian adat berasal dari ketiga suku tersebut ya. Nah, pakaian adat dari suku Sasak yaitu pakaian adat pegon yang dikenakan oleh pria dan pakaian adat lambung yang dikenakan oleh wanita. Sedangkan pakaian adat dari suku Mbojo yaitu rimpu dan pakaian adat laki-laki suku Bima, sementara pakaian adat suku Samawa yaitu baju lamung. Nah, lanjut ini untuk masakan tradisional ya, Sobat Bahana ya. Selanjutnya terdapat masakan tradisional NTB seperti beberapa diantaranya ada ayam taliwang, sate bulayak, dodol, rumput laut, dan nagasari, dan lain-lainnya. Ada pula tradisional seperti sepat, singgang, uta, palu, mara, manggai, mada, dan masih banyak lainnya ya. Nah, meskipun masakan terlihat hampir sama dengan yang lain, tetapi bumbunya biasanya sama tradisional dari NTB menggunakan bumbu-bumbu yang berbeda. Nah, dari masakan Sobat Bahana, kita lanjut ke tarian ya. Nah, NTB memiliki beragam tarian adat yang biasanya dilakukan pada beberapa upacara. Tujuannya adalah aturan tertentu seperti tari gandrung sebagai tarian ritual, tari onser yang dilakukan secara berkelompok, tari sanggulu yang dilakukan saat menyambut maulid Nabi, selalu salam, dan lain sebagainya. Oke, ya Sobat Bahana, nanti kita sambung lagi ya tentang seni dan budaya yang ada di daerah Lombok ya, Nusa Tenggara Barat tentunya.

0: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apo kakak Dena di bawah saja beli ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima si Pak.
0: Iku orang senang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, uning di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah si Pak. Uning kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uning sedang banyak-banyaknya si Pak. Iyo, uning sekalian kamu beli isi kade yang mah. Jo barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT kau nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Jangan kau nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. 100,2 bahan.

100,2 Bone FM. Ya, Sobat Bahana masih di gelaran tanah air kita di sore ini ya. Kita lanjut lagi, masih membahas nih tentang seni dan budaya yang ada di NTB, Nusa Tenggara Barat. Nah, lanjut Sobat Bahana, ada senjata tradisional yang ada dari Nusa Tenggara Barat ya. Ini digunakan oleh suku NTB.

suku-suku di NTB seperti keris yang berasal dari Lombok, Kelawang yang berasal dari Kerajaan Lombok ya. Tulup yang berasal dari suku Sasak Lombok dan golok dari suku Sasak Lombok juga ya Sobat Bahana ya. Untuk lagu dan musik nasional dengan lagu tradisional melimpah, NTB juga memiliki lagu daerah yang berasal dari beberapa suku di NTB, antara lain Paimura Rame berasal dari suku Bima, Tutukoda Tebab Onana yang berasal dari suku Sunda Kecil ya, dan Halelele Ula De Teang berasal dari suku Sasak ya. Nah, untuk terdapat berbagai macam alat musik tradisional di NTB, beberapa di antaranya seperti palompong, gonggong, gendang, belek, pereret, terumpang, dan lain-lain. Nah, untuk permainan tradisional, Sobat Bahana, ada permainan tradisional khas yang sering dimainkan anak-anak. Ini untuk mengisi waktu luang di sore hari. Ini terdapat berbagai keunikan dan berbagai aturan. Beberapa permainan tradisional seperti balompongan, kideang, balogo, mpasila, kolo, seledor, dengklek, dan lain sebagainya. Nah, Sobat Bahana, itulah beberapa tentang tradisional ya, budaya tradisional yang ada di NTB yang masih melekat hingga sekarang. Budaya tradisional NTB meliputi rumah adat, pakaian adat, masakan tradisional, permainan tradisional, lagu daerah, senjata tradisional, alat musik tradisional, dan tarian adat ya. Nah, itu dia Sobat Bahana ya. Ya, semoga informasi ini juga dapat menambah ilmu dan wawasan kita tentunya. Oke, ya agak-agak blank sedikit ya Sobat Bahana. Kepala juga lagi mumet ini. Oke, Sobat Bahana dari Tiara Andini, Cinta Seperti Aku. Spesial nih buat Sobat Bahana yang masih bareng kita tentunya ya. Di 100.2 Bahana FM.

0: gue udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Zia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Zia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitala?
0: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken Zia, gadang, murah, lama bana.
3: Kalau saya itu manis. Ya deh, tahukah Anda kalau nama orang yang paling banyak di dunia adalah Muhammad? It's
4: showtime. Yang ini nih, gue baru tahu.
3: Makanya tambah pengetahuan kamu setiap minggu jam 12 siang di ajang Deep You Know. Deep You Know. Hanya di Bang FM. Deep You Know.

0: capek tau Ra.
1: Aku juga capek, makanya harus kita bahas. Aku ngerasa bukan istri kamu lagi, tau gak? Pukul aku, kamu pukul aku kan?
2: Kesel gue Ra.

0: untuk dikepok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iko ambo mak lepo.
1: Adiak lalu ambo sapo.
0: Adiak kami tahu sopan jo santun.
1: Untuk dan sana jangan sampai lupa.
0: Ado kartun kirim parang pantun.
1: Ah itu saja dan sana. Nang kebab pantun jangan lupa bergabung di SMS
3: Bahana FM Rancak Bana.

0: Lah, ini bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini, bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi. Yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

0: atapello.
1: Mira, que la manta pega, la manta pello, gata, la mujer, la manta canta y lloró.
0: Vamos, Kasupia, la comida se dio pagi, duja, y la dio bajana FM Padang Panjang.
1: Oh, nantuto, si arritia dari jam berapa?
0: Iyo, jam 9 pagi.
1: Oh, adik lah, tenang dia deh.
2: Okay, are you ready?
3: Hello.
4: Hello, hello, kusiarku.
5: Woi, ada kang Raju ah, pingin.
6: Ikut sampai main di koma.
5: Kamu nggak dua jauh, nenek tuh makin satu yang payang dan lumba danang.
6: Bisa beli angka ya?
5: Woi, bro, gue baru balik dari rantau nih.
2: Wiyong gue, kambang salah mukulah banyak bintang film mencari yang kota maju yang salah muka.
5: Dari Jakarta, Jakarta nih, dia basi, dia basi.
2: Londe, bapak untuk Jakarta tuh gini ya?
5: Jakarta kini tambah balayo kan?
2: Terbaik apa tuh? Apa nananya nananca Jakarta tuh?
5: Kini kau lado buswai.
2: Apa tuh?
5: Buset terpulai.
7: Konnichiwa, genki desu ka? Namai wa Liz Hariko. Liz Hariko, arigato.
8: Liz Hariko, iya.
7: Iya, Liz Hariko, arigato. Liz Hariko, mama.
8: Liz Hariko.
7: Liz Hariko.
8: Punya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini, tapi di tahun yang berbeda. Plus, ada cerita lucu, aneh, pokoknya luar biasa.
7: Liz Hariko.
9: Makanya dengerin Liz Hariko. Karena Because ada lagu-lagu hits yang cetar membahana di tahunnya. Pokoknya luar biasa. Liz Hariko, dari Senin sampai Jumat jam 2 siang. Di mana lagi kalau bukan di 100,2 Bahan FM. Rancak benar. Jangan lupa ya, Liz Hariko. Arigato.

0: Kalau bisa.
1: 100,2 Ban FM. Ya, Sobat Bahana, sampai di sini dulu kita temenin di serangkaian gelaran tanah air kita ya, Sobat Bahana ya. Mohon maaf tadi tidak satu jam ke depan karena adanya tamu juga tadi ya, dan pembahasan-pembahasan yang kita bahas juga tadi cuma satu jam. Dan sekarang kami ingatkan lagi untuk sholat maghrib kita untuk warga Padang Panjang, Batipu 10 Kota dan sekitarnya pada jam 18 lewat 31 menit ya, Sobat Bahana ya. Ya, selamat sore buat semuanya. Nanti jangan lewatkan juga, Sobat Bahana ya. Ada 18 sampai maghrib nanti ada Voice of Islam, dan 18.30 ada Welcome Tonight. Jam 19 nanti ada gelaran bagamai ya, Sobat Bahana ya. Jadi buat Sobat Bahana yang ingin menikmati lagu-lagu gamai, silahkan bergabung nantinya bersama kita tentunya di 100,2 Ban FM. Sampai kita close nanti jam 23 nanti malam. Ada Pak Praja rekan siar kita nanti yang akan menemani ya. Kita pamit dulu di ajang ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100,2 bahan FM.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
2: Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, para pendengar yang budiman, terkait dengan perkara-perkara yang dilarang dalam salat terbagi dalam dua. Yang pertama adalah perkara-perkara yang terlarang di dalam salat tetapi tidak membatalkannya. Jadi dilarang dilakukan di dalam salat tetapi tidak sampai membatalkan, hanya saja mengurangi pahala salat. Yang kedua adalah perkara yang dilarang dalam salat dan membatalkannya. Nah, pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang yang bagian pertama, yaitu perkara-perkara yang dilarang di dalam salat tetapi tidak membatalkannya, hanya saja akan mengurangi pahala salat dan mengurangi kesempurnaan salat. Yang pertama adalah meninggalkan salah satu di antara sunnah-sunnah salat yang pernah kita bahas sebelumnya. Jadi termasuk dari perkara yang terlarang di dalam salat tapi tidak membatalkan ialah mengabaikan atau meninggalkan sunnah-sunnah salat yang disunahkan, ya, seperti bertasbih di saat ruku, di saat sujud, ya, mengucapkan subhan rabbiyal azim di saat ruku, mengucapkan subhan rabbiyal a'la di kala sujud, membaca zikir-zikir yang disunahkan, mengangkat tangan ketika takbir, ketika turun, ketika berdiri, ya, atau mengucapkan takbir Allahu Akbar dan seterusnya, ini dilarang untuk ditinggalkan meskipun tidak membatalkan salat. Kemudian yang kedua adalah iseng atau bermain-main dengan pakaian atau badannya. Maka ini pun juga termasuk perkara yang dilarang di dalam salat. Seperti misalnya meratakan pasir atau kerikil yang ada di tempat sujud. Ini ketika masjid-masjid zaman dahulu tidak ada lantai atau keramik seperti sekarang. Seorang sahabat itu Mu'aykib radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mengusap kerikil di saat salat. Maka beliau bersabda, jangan kau mengusap kerikil ketika engkau sedang salat, dan kalau engkau perlu melakukannya, maka cukup sekali. Maka cukup sekali itu meratakan pasir ketika hendak sujud tadi. Jadi Nabi melarangnya, tapi kalau terpaksa atau butuh sekali, cukup sekali saja meratakan pasir yang hendak digunakan untuk sujud itu. Nah, jika ini suatu yang dibutuhkan, Nabi hanya membatasi sekali saja, maka apalagi hal-hal yang tidak dibutuhkan. Maka oleh karena itu, seorang yang sedang salat, makruh meletakkan jarinya di hidung misalnya, meletakkan jarinya di lubang hidung atau di lubang telinga, atau mengusap wajah di saat salat, atau memegang janggut dan mengusapnya, atau memegang kancing, ya, kancing baju, atau walhasil semua perbuatan iseng yang tidak dibutuhkan, tidak ada hajat untuk melakukannya, maka ini hukumnya makruh dan mengurangi kesempurnaan salat. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki yang ketika salat dia memegang janggutnya dan mengusap-usap janggutnya. Maka beliau bersabda, seandainya hati orang ini khusyuk, niscaya anggota tubuhnya pun akan khusyuk, akan tunduk, akan tenang. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah al-ikhtisar fis salah, yaitu meletakkan tangan atau telapak tangan di pinggang. Ini jarang saya lihat, tapi kalau sampai dilakukan, ini terlarang, yaitu ketika salat meletakkan tangan di pinggang seperti orang berkacak pinggang seperti itu, ya. Ini dilarang dalam hal ini. Tentang ini ada sebuah hadis di mana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang al-khisr, yaitu meletakkan tangan di pinggang ketika salat. Dan Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan bahwa hal ini makruh, tidak disukai seorang yang sedang salat meletakkan tangannya di pinggang. Dan dia berkata, ini adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Perbuatan orang-orang Yahudi. Demikian juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, itu adalah gerakan salib di dalam salat. Kemudian yang berikutnya adalah mengangkat pandangan ke langit. Jadi memandang ke langit-langit ketika salat. Ini jelas dilarang, bahkan diperingatkan dengan keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadisnya beliau bersabda, la yantahiyanna aqwamun an raf'i absarihim 'inda ad-du'a fi as-salah ila as-sama' aw la tukhtafanna absaruhum. hendaknya berhenti orang-orang yang mengangkat pandangan mereka di saat berdoa di dalam sholat ke langit, atau pandangan mereka akan dilenyapkan atau akan dihilangkan dan dibuat buta. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Jadi ketika sedang salat, maka pandangan orang yang sedang salat diarahkan ke tempat sujud. Jadi kepala yang tertunduk dan pandangan diarahkan ke tempat sujud. Ini yang sunnah. Kalau melihat ke depan, boleh, tapi tidak disukai melihat ke depan. Tapi kalau melihat ke atas, maka ini yang terlarang keras. Dan bahkan diperingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa kalau orang-orang yang seperti itu tidak meninggalkan kebiasaan tersebut, dikhawatirkan Allah akan melenyapkan pandangan mereka. Kemudian yang ke berikutnya, yang kelima mungkin ya, yaitu melihat hal-hal yang membuat lalai. Memandang atau melihat hal-hal yang melalaikan. Ini bentuknya bisa apa saja. Bisa permadani misalnya, permadani yang bermotif-motif, atau tabir ya, hordeng, atau apa saja yang bisa menarik perhatian, maka ini hukumnya makruh untuk dilakukan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Nabi SAW pernah salat dengan menggunakan pakaian yang di situ ada motif-motif atau bergambar. Maka setelah salam beliau bersabda, atau setelah salam beliau bersabda, "Syaghalatni a'lamu hadhi. Idhabu biha ila Abi Jahm wa'tuni bi ambijaniyatih." Motif-motif atau gambar-gambar yang ada dalam pakaian ini telah menyibukkanku di dalam salat. Maka pergilah dengan pakaian ini. Jadi beliau setelah itu melepas pakaiannya. Pergilah dengan pakaian ini kepada Abu Jahm, nama salah seorang sahabatnya, yaitu Amir bin Hudzaifah. Dan serahkan ini serta mintalah tukar pakaian yang putih. Pakaian putih yang gamis, yang polos itu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha memiliki tabir atau hordeng yang dengannya dia menutupi salah satu sisi rumahnya. Hanya saja tabir itu bergambar-gambar. Maka Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, Amiti qiramaki fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati. Singkirkan ini, tabir ini. Setelah Nabi salat, beliau bersabda, singkirkan tabir ini. Karena sesungguhnya gambar-gambar yang ada di tabir ini terus-menerus menggangguku di dalam salatku. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi memandang apa saja yang menyibukkan perhatian, menarik perhatiannya dan mengganggu kekhusyuan seorang yang sedang salat, ini hukumnya makruh. Apa saja? Kemudian yang berikutnya yang juga dimakruhkan di dalam salat adalah memejamkan kedua mata. Memejamkan kedua mata. Tentang ini ada sebagian ulama yang mengatakan itu makruh dan ada yang mengatakan tidak makruh. Ada dua pendapat, sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan tidak makruh. Tetapi Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad mengatakan, tidak termasuk dari petunjuk Nabi SAW adalah memejamkan mata ketika sedang salat. Hal ini dibuktikan dengan beberapa peristiwa-peristiwa di mana di dalam salatnya Rasulullah SAW ketika salat gerhana matahari, beliau melayangkan, ya, membentangkan tangannya untuk menggapai setangkai anggur. Ketika di dalam salat itu beliau melihat surga, diperlihatkan surga oleh Allah di hadapannya dan kelihatan dekat sekali. Dan beliau memanjangkan tangannya untuk menggapai, meraih anggur yang ada di surga yang dilihat oleh beliau itu. Tapi tidak sampai, tidak kena. Jadi ketika itu beliau melihat, sehingga tidak memejamkan mata, sehingga ketika ditampakkan Allah surga, beliau melihatnya. Begitu juga ketika sedang salat, beliau melihat neraka, diperlihatkan Allah kepada neraka. Dan dia melihat seorang wanita yang mengurung seekor kucing di kamarnya dan tidak diberi makan hingga mati. Wanita itu disiksa oleh Allah di neraka dengan dicakar-cakar oleh kucing tersebut. Itu dilihat oleh Nabi di dalam salatnya. Juga Nabi melihat seorang muslim yang dalam suatu peperangan setelah selesai mencuri satu perisai dari musuh, dari ghanimah yang belum dibagi. Jadi ghulul. Jadi seorang muslim ini mencuri dari harta ghanimah yang belum dibagi. Nabi melihat salat salam orang itu di neraka. Kemudian juga ketika sedang salat, Nabi mencegah seekor binatang yang hendak masuk dan mengganggu yang lewat di depannya. Boleh jadi seekor kambing, ya. Ketika sedang salat, hendak

lewat di hadapan beliau, maka beliau mencegah binatang atau kambing itu untuk tidak lewat di depannya. Dan banyak sekali beberapa peristiwa yang menunjukkan, semua itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidaklah memejamkan kedua matanya ketika sedang salat. Bisa dipastikan bahwa Nabi SAW tidak memejamkan kedua matanya di saat salat ini. Oleh karena itu, inilah sunnah yang hendaknya dilakukan. Tetapi bagaimana kalau terjadi ketika seseorang sedang salat, ada sesuatu yang menggoda pandangannya? Misalnya dia melihat anak kecil yang berlari-lari, atau dia melihat motif-motif permadani itu demikian menarik dan indah sehingga mengganggu konsentrasinya, atau dia melihat sesuatu yang mengganggu pandangannya. Maka dalam hal ini, Ibnu Qayyim rahimahullah melanjutkan, yang benar adalah, pendapat yang benar, tadi ada sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian mengatakan tidak makruh. Beliau berkata, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, yang benar adalah, jika dengan membuka kedua mata, tidak mengurangi kekhusyuan, maka itulah yang afdal, itulah yang utama. Akan tetapi, jika dengan membuka mata itu menghalangi seseorang dari khusyuk, karena di arah kiblatnya ada lukisan-lukisan. Jadi di arah kiblat orang yang sedang salat itu ada zakhrafah, ukiran-ukiran, wataswik dan lukisan-lukisan yang bermotif-motif yang berwarna-warni, atau apa saja yang membuat taswish, ya, membuat gangguan hati orang yang sedang salat, maka dalam kondisi seperti ini tidak dimakruhkan memejamkan kedua mata. Bahkan kalau dikatakan itu mustahab atau dianjurkan, lebih dekat kepada prinsip-prinsip syariat dan maksud-maksudnya daripada dikatakan makruh. Jadi kesimpulannya, jika dalam kondisi normal tidak ada yang membuat menarik pandangan orang yang sedang salat dan tidak ada yang menyibukkan hatinya di saat sedang salat itu, maka membuka kedua mata itulah yang sunnah dan itulah yang afdal. Tapi jika ada hal-hal tertentu yang membuat seorang itu terganggu perhatiannya atau kekhusyuannya karena ada lukisan-lukisan di arah kiblatnya, atau ada sesuatu yang membuat mengacaukan konsentrasi dan kekhusyuannya kalau dia membuka mata, maka dalam kondisi seperti ini boleh untuk memejamkan kedua mata, berarti ada hajat. Ini yang kelima atau yang keenam. Kemudian yang berikutnya adalah memberi isyarat dengan telapak tangan ketika salam. Dan ini sering dilakukan oleh orang-orang yang sedang salat berjamaah. Saya dapati ya di sebagian masjid ketika salam, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, membuka telapak tangan kanannya. Jadi telapak tangan itu di atas lutut. Maka begitu ucapkan salam ke kanan, tangan kanannya dibuka di arah ke kanan, ya, dibuka arah kanan. Kemudian ketika salam ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri, telapak tangan kirinya dibuka, seolah memberikan isyarat dengan tangannya seperti ini. Nah, hal ini pernah dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi ini ada sejak dahulu. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah salat di belakang Nabi SAW. Maka setelah itu beliau bersabda, ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم. Rupanya beliau melihat ada sebagian makmum yang ketika salam mengisyaratkan dengan tangannya, tangannya dibuka, telapak tangan kanannya, telapak tangan kirinya. Maka beliau bersabda alaihi salatu wassalam, kenapa ada sebagian orang yang mengucapkan salam dengan tangannya, itu dengan memberikan isyarat dengan tangannya, seolah-olah tangan itu adalah ekor kuda yang kepanasan. Jadi seperti ekor kuda yang kepanasan berkelebat-kelebat, ya, seperti itu. Kenapa memberikan isyarat dengan tangan, seolah-olah seperti ekor kuda yang kepanasan? Sesungguhnya cukup salah seorang di antara kalian itu meletakkan tangannya di atas pahanya. Tetap, jangan berubah. Tetap, telapak tangan letakkan di atas paha. Kemudian mengucapkan, assalamualaikum, assalamualaikum. Hadis riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya. Jadi ini satu perhatian atau catatan. Jadi seorang yang sedang salat, ketika selesai dari salat dan mengucapkan salam, tidak ada anjuran, bahkan terlarang untuk mengangkat telapak tangan kanan, telapak tangan kiri sebagai isyarat ketika salam. Tidak. Jadi cukup dengan assalamualaikum warahmatullahi, sementara posisi tangan tetap di atas paha. Tidak berubah sedikit pun ini. Kemudian yang berikutnya, kaum muslimin rahimakumullah, adalah salat di sisi makanan atau salat ketika makanan sudah siap saji. Ini juga makruh. Dan ini mungkin terjadi di rumah atau boleh jadi di masjid ketika terjadi buka puasa misalnya, atau ada hidangan di masjid, ya. Tapi yang sering terjadi adalah mungkin di rumah, artinya gini. Sudah masuk waktu isya atau waktu duhur, waktu salat. Sedangkan di situ sudah dihidangkan makanan.
Maka ketika

Ini yang sunnah adalah menyantap hidangan yang sudah disajikan dan bukan mendahulukan salat. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'a al-asya' wa uqimatish shalatu fabda'u bil asya'." Rawahu Ahmad wa Muslim. Jika sudah diletakkan hidangan malam, hidangan makan malam, dan salat dikumandangkan, adzan salat dikumandangkan, maka mulailah dengan makan malam. Dahulukanlah makan malam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Dari Nafi' juga bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah suatu ketika diletakkan hidangan makan di rumahnya. Kemudian dia mendengar panggilan salat. Maka Abdullah bin Umar tidak mendatangi salat berjamaah hingga selesai dari makannya. Beliau mendengar bacaan imam. Ini bacaan Al-Fatihah, bacaan surat. Dia mendengar. Tapi karena makanan sudah terlanjur dihidangkan, maka ini yang sunnah. Jadi Ibnu Umar memahami bahwa kalau tanpa disengaja makanan sudah dihidangkan dan ketika itu adzan, maka yang didahulukan adalah menikmati dan menyantap hidangan tersebut dengan tenang sampai selesai. Setelah itu mendatangi salat berjamaah ini. Apa hikmahnya? Al-Khattabi rahimahullah berkata dalam Ma'alim As-Sunan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk lebih mendahulukan makanan daripada mendatangi salat berjamaah supaya seseorang itu keinginannya terpenuhi. Jadi hajatnya berupa makan ini terpenuhi dengan cukup, dengan puas, sehingga dia masuk dalam salat dengan tenang, hatinya tenteram dan tidak tergiur atau tertarik oleh keinginannya untuk menyantap makanan sehingga dia akan cepat-cepat untuk melakukan salatnya dan tidak menyempurnakan rukuk serta sujudnya. Jadi seorang yang ketika salat teringat makanan atau ingin buru-buru menyantap makanan, maka salatnya tidak tenang dan rukuk serta sujudnya juga tidak sempurna, ya, mungkin buru-buru. Maka salah satu sunnah dan adab salat ditinggalkan. Tapi sebaliknya, kalau seseorang itu menyantap makanan dengan puas, selesai hajatnya, kemudian mendatangi salat berjamaah, sudah tidak akan tertarik lagi, betul-betul akan salat dengan sepenuh hati. Ini hikmahnya. Kemudian yang berikutnya itu adalah salat dengan menahan buang air kecil atau buang air besar. Salat dengan menahan buang air kecil atau buang air besar. Atau apa saja yang mengganggu hati. Termasuk buang angin juga. Hal ini diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Beliau bersabda, La yusalli ahadun bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Janganlah salah seorang itu salat di sisi makanan atau ketika makanan sudah siap. Dan juga janganlah seseorang itu salat sementara dia ingin buang air kecil atau buang air besar. Jadi menahan sesuatu. Jadi kalau seorang hendak salat, meskipun sudah adzan, sudah qomat, dia hendak masuk salat berjamaah, tiba-tiba dia ingin buang air kecil atau buang air besar apalagi, maka jangan masuk ke salat, ke kamar kecil dulu. Silahkan ke kamar kecil, selesaikan hajatnya, setelah tuntas, bersuci, wudhu, kemudian datangi salat. Kalau dia masih mendapati salat bersama imam, lakukan. Kalau dia mendapati salat sudah selesai, salat sendiri. Dan dicatat baginya salat berjamaah. Inilah yang sunnah. Jadi, tidak benar kalau seseorang masuk dalam salat sementara dia menahan sesuatu di perutnya. Ingin buang air kecil, ingin segera buang air besar, atau ingin buang angin, atau ingin sesuatu yang lain. Ada suatu hajat yang ingin dipenuhi. Kemudian masuk ke dalam salat dalam keadaan ada sesuatu yang mendorong di dalam jiwanya atau dalam tubuhnya. Ini sesuatu yang makruh. Dan ini jelas sekali hikmahnya, karena orang yang salat seperti itu, maka hatinya akan tersibukkan oleh urusan pribadinya dan tidak bisa mentadaburi atau memaknai ayat-ayat atau zikir yang dibaca di dalam salatnya. Jadi seolah hikmahnya adalah, hendaknya seorang yang masuk dalam salat itu masuk dengan tenang, sudah selesai hajatnya dan tidak ada yang mengganggu pikirannya. Entah rasa lapar, ingin buang air kecil, buang air besar, tidak ada. Dia masuk dalam salat, sudah beres urusannya. Sehingga dia bisa menunaikan salat dengan khusyuk dan sempurna, ya, menghadap kepada Allah dengan fisik dan hatinya. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman. Kemudian yang berikutnya adalah di antara perkara-perkara yang dibolehkan di dalam salat adalah al-fathu 'alal imam. Membenarkan bacaan imam. Apabila seorang imam dia terlupa atau tersamarkan bacaan yang benar di dalam salat, maka makmum yang berada di belakangnya boleh dan dianjurkan untuk membenarkan bacaan imam tersebut. Jika tidak dibenarkan bacaan itu akan merubah makna Al-Quran. Jadi parameter seorang makmum boleh membenarkan bacaan imam yaitu jika
Kalau didiamkan bacaan imam yang keliru atau tidak dibantu tersebut, maka akan merubah makna Al-Quranul Karim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami suatu salat, lalu beliau membaca beberapa ayat Al-Quran di dalamnya dan tersamar bagi beliau. Jadi bacaan Al-Quran tersamar. Maka setelah selesai, beliau bersabda kepada Ubay, itu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, apakah engkau salat bersama kami? Apakah engkau tadi salat bersama kami? Ubay menjawab, iya. Maka beliau bersabda, fama mana'ak, apa yang mencegahmu? Yani apa yang mencegahmu untuk membenarkan bacaanku? Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibn Hibban. Jadi dibolehkan seorang makmum meluruskan atau membenarkan bacaan imam yang keliru, yang salah, yang seandainya tidak diluruskan akan merubah makna dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah yang dibolehkan dalam salat juga adalah tirdadul ayah fi salati tatawu, mengulang-ulang satu ayat di dalam salat sunnah atau salat tatawu. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad dan juga Al-Hakim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca ayat ini di dalam salat malamnya, dalam qiyamul lailnya, yaitu ayat di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-118 ya. Ayat yang berbunyi in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan seandainya engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ketika sampai ayat ini, beliau sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang ayat ini hingga pagi, ini hingga subuh. Juga seperti yang diriwayatkan oleh Masruq. Masruq, seorang tabi'in, dia berkata, bahwasanya Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu pernah mengulang-ulang ayat ini dalam bacaan salatnya, yaitu am hasibal ladzina jtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Apakah orang-orang yang berbuat dosa dan kesalahan-kesalahan itu mengira bahwa kami Allah akan menjadikan mereka sama seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sama ketika hidupnya dan juga setelah matinya? Ini bunyi surat Al-Jathiyah ayat yang ke-21. Nah, Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu ketika membaca surat Al-Jathiyah dan sampai pada ayat ini, beliau mengulang-ulang ayat ini. Dan hal ini juga diriwayatkan dari beberapa tabi'in seperti Sa'id bin Jubair rahimahullah dan yang lainnya, bahwa mereka pernah mengulang-ulang ayat-ayat Al-Quran di dalam salatnya. Akan tetapi, apa yang dinukil dari riwayat-riwayat di atas, baik pengulangannya Rasulullah SAW dalam salat, begitu juga sebagian sahabat dan tabi'in, semua itu dalam salat sunnah atau salat tatawu. Dan tidak dinukil atau tidak diriwayatkan bahwa mereka pernah melakukan itu dalam salat fardu. Maka oleh karena itu, jika hal ini tidak dilakukan dalam salat fardu, lebih bagus, ya, lebih utama. Tapi boleh dilakukan di dalam salat sunnah. Kemudian yang berikutnya atau yang ketiga adalah al-buka wal anin fi shalah, menangis dan terisak di dalam salat. Menangis di dalam salat jika karena rasa takut kepada Allah, jika muncul karena rasa takut kepada Allah Taala, atau karena melewati ayat-ayat tentang surga sehingga bangkit kerinduan yang kuat terhadap surga, atau ketika membaca ayat-ayat tentang neraka dan kedahsyatan azabnya sehingga timbul dalam hati rasa gentar dan takut akan azab Allah tersebut, sehingga membuat air mata bercucuran, maka ini suatu hal yang terpuji dan mendapat pahala seorang yang melakukannya. Dan salatnya tidak batal, seperti yang disangka oleh sebagian orang. Sebagian orang menyangka hal ini membatalkan salat atau mengurangi kesempurnaan salat. Padahal justru itu suatu hal yang terpuji. Di antara dalil yang boleh kantang ini, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hambanya yang mudah menangis ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman. Seperti dalam surat Maryam ayat 58, Allah ta'ala berfirman, إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَةُ الرَّحْمَانِ خَرُّ سُجَّدًا وَبُكِيًّا. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, ayat-ayat Allah, mereka tersungkur bersujud dan menangis. Mereka tersungkur dalam keadaan sujud dan menangis. Juga dalam surat Al-Isra ayat 109, wa yakhiruna lil azqani yabkun wa yaziduhum khushu'a, dan mereka tersungkur
di atas wajah-wajah mereka dalam keadaan menangis, dan ayat Allah tersebut menambah khusyuk mereka. Dari sini Allah Ta'ala memuji hamba-hambanya yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah atau membaca ayat-ayat Allah, mereka menangis dan bertambah khusyuknya. Juga seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Asy-Syakhir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang salat, sedangkan di dalam dadanya ada suara seperti bergolaknya air di dalam panci. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Daud dengan sanad yang sahih. Jadi pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat seorang diri, salat sendiri. Kemudian sahabat ini mendengar dari dada Nabi suara seperti bergolaknya air yang sedang mendidih di panci. Juga diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib berkata, tidak ada seorang pun di antara kami penunggang kuda pada waktu perang Badar selain Al-Miqdad bin Al-Aswad. Di dalam prajurit kaum muslimin dalam perang Badar hanya ada seorang penunggang kuda, yaitu Al-Miqdad radhiyallahu anhu. Dan sungguh aku telah melihat kami, itu kami para sahabat, semuanya tertidur. Tidak ada seorang pun di antara kami pada malam perang Badar kecuali tidur, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di bawah pohon, senantiasa di bawah pohon salat dan menangis hingga subuh. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam perang Badar, beliau satu malam suntuk tidak tidur. Sementara para sahabat yang lain mereka berdoa kepada Allah dan salat malam, setelah itu tertidur. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tetap berdiri, rukuk, sujud dan salat di bawah pohon dan berdoa dan menangis di dalam salatnya. Beristighatsah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimenangkan dalam perang Badar. Dan di antara sahabat yang sudah tersentuh hatinya oleh ayat-ayat Al-Qur'an sehingga mencucurkan air mata dan menangis adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, tatkala sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin parah, sakitnya semakin parah, maka beliau bersabda, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan, suruhlah Abu Bakar untuk mengimami salat manusia. Maka Aisyah berkata, sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang raqiq, yang lembut hatinya. Jika dia membaca Al-Quran, idza qara' al-Quran ghalabahu al-buka. Jika dia membaca Al-Quran, sering diwarnai oleh tangisan, sering disertai oleh tangisan. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, muruhu falyusalli. Perintahkan dia untuk salat, untuk mengimami. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengulangi lagi perkataan yang tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muruhu falyusalli, inna kunna sawahibu Yusuf. Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami salat. Sesungguhnya kalian

0: Yes, Fadl, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitnya semakin parah dan ada uzur, ada halangan untuk salat mengimami kaum muslimin, maka beliau tidak menunjuk seseorang selain Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti imam salat. Dan para sahabat mengambil suatu ibrah dari peristiwa ini, bahwa beliaulah yang paling berhak untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Dan peristiwa ini terjadi beberapa hari sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Ketika sakitnya semakin parah, dan beberapa hari menjelang wafatnya, maka beliau menunjuk, suruhlah Abu Bakar mengimami salat. Dan ini suatu isyarat dari beliau, bahwa pengganti atau khalifah kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini difahami oleh para sahabat. Demikian juga di antara sahabat yang mudah menangis dalam membaca Al-Quran adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Shaddad berkata, aku mendengar suara isakan Umar, sementara aku berada di saf yang paling belakang, di saf yang terakhir. Aku mendengar Umar membaca surat Yusuf. Dan ketika sampai pada firman Allah Ta'ala yang berbunyi, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya'qub alaihissalam berkata, sesungguhnya aku hanya mengeluhkan kesedihan dan piluku, rasa piluku kepada Allah. Maka ketika sampai ayat ini, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menangis dan terisak, sehingga suara isakannya ini terdengar sampai saf yang paling belakang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. أمسك المنصرمي أمتي هل لك بين الأمم
1: baru saja Anda telah mengenal kuis kuliah Islam. Terima kasih atas kesetiaan Anda.
2: Ini Kak Dewi, mau gade emas buat kebutuhan sekolah anak. Melihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas, bebas emas. Bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gade emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat. Cerita
3: tentang... Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ini Kak Dewi mau KTM Mas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas emas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas KTM Mas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas.
2: Dalam bukan mas-mas ini maksudnya.
1: Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan.

0: pasti. Pokoknya lebih pasti. Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena ansurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
1: Bank Syariah Indonesia.
2: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Suringan, Kota Padang Panjang.
3: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku.
4: Terima kasih.
3: Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay. Semuanya

Ya, jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Naik Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: Lagunya keren-keren nih. Radio apa nih? Bosan, OTW sana sini di akhir pekan. Ya udah, play Radio Bahana aja.
1: Oke.
0: Bakalan OTW juga kok, tapi on the weekend. Weekend kamu bakal ditemenin sama gita-gita rancak bana. Atau lagi OTW beneran, lainnya juga Radio Bahana. Bakal bikin asik perjalanan weekend kamu. On the weekend Bahana.
1: On the weekend.

0: Urusan nak ambo, jan beranjak-anjak dari kampek dua, jan ke mahkamah dulu.
1: Awak janganlah nan kalewatku. Aku melihat di jalur nan rancak bang.
2: Wan.
3: Iya deh saya.
2: Ambo nyobali cincin kaluang yolo. Nan ambo pakai kukaiku jutu hari. Jan pilih na jepit itu lewat.
3: Iya dia adia. Malu pilih wan ko dia. Adia tu nanda meminta ke wan. Kopitia bali na rancak modelnya di.
2: Jadi wan. Deh elo udah koe. Pidi mau cak bali yo wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
3: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak naranca diorang baru menyasal. Satu kemas ilham pai di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamu dia tegak di situ mah.
2: Yo subananyo tuan.
3: Iyo dia sayang.
2: Oke lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimak sampai yo tuan. Tunjuk lambo cie.
3: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
4: Iyolah sana, nangka mabali amit, tukang mas ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yosaban, narancak. Bagagilah sana, katoko mas ilham, di jalan kantin nomor ampek pulau 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-5-7. Toko mas ilham.
5: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iva.
1: Iya, ya. Helm Pit mah ya.
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah. Payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sim, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

Let go, hey.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bani.

0: Oh, teh mui. Alah siap kok, sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo alah, untuk ke kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo, alah ado teh. Tantu se alah, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Baso di ma kote. Baseyo kiceknya lo. Ambo bali ma di toko Evandri, awa keparalu juwonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, namba alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau manjua pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang manjua perlengkapan dapur, pacah balah, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evandri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ manjua aksesoris lo mah, caliak lah capek.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
4: Asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
5: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banar.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Buana, pendengar kami dimanapun Anda berada. Di malam minggu ini jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Akan kita hadirkan serangkaian lagu-lagu ranca untuk melengkapi keceriaan di malam minggu ini.

100,2 Bana FM Ranca Bana ya. Selamat malam untuk Sobat Bana yang baru saja stay tune di 100,2 MHz atau yang dengerin Bana FM melalui streaming radio ya, yang dapat didengar di belahan dunia manapun juga tentunya ya. Bersama Praja di malam hari ini di studio Bana. Semoga Sobat Bana di malam minggu yang kalau di Permanyang dingin ya, bagaimana di tempat sobat ya, semoga aman-aman dan asik-asik aja gitu kali ya. Ya, menikmati malam minggu, malam panjang kata orang gitu ya. Padahal malam itu sama aja ya. Di mana-mana enggak akan lebih waktunya, biarpun 1 menit sekalipun ya, tetap sama ya. Ya, dari Bahan FM ya, untuk sobat yang mau dengar lagu-lagu kesukaannya di malam hari ini, silakan telepon saja ke Bahan FM atau tinggalkan pesan di WhatsApp ya, melalui nomor 0821-2270-8300. Setelah tadi Katara Band hadir dengan lagunya Masa Bodoh ya, kita akan dengarkan Ghost Band kali ini ya, dengan lagunya yang cukup asik untuk kita simak ya, melengkapi keceriaan di malam minggu yang dingin ini, dengan satu nomor hitsnya Takkan ya. Salam hangat selalu dari studio Bahana FM Ranca Buana. Tetap di Bahana FM sampai jam

Ya, demikian Gus Band dengan lagunya Takkan. Asik banget kan? Ya, masih dari Muhammad Yamin SH nomor 4 Kota Padang Panjang. Kalau tadi kita dengarkan Gus Band dengan lagunya Takkan, dan kali ini sebuah nomor impor ya, atau lagu mancanegara lebih kerennya ya, dari Milli Vanilli. Kita kembali simak sebuah nomor yang cukup berancak kali ya. Girl, you know it's true. Salam hangat dan kita dengarkan bersama.

Ya, demikian Odi Agam berduet dengan Dewi Yul ya, mengantarkan kesempatan yang begitu asik banget ya. Tanpa terasa antarkan kita pada pukul 21.23 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kita akan simak bersama sebuah lagu yang akan diantarkan Dian Pramana Putra dan Deddy Dukun serta Yongki Suwarno ya, atau K3S. Dalam lagunya asik kan, untuk kita simak di malam minggu ini tentunya. Ini dia yang suka bohong ya, kena batunya. Oke, ini dia bohong.

0: Habana.
1: Ya, Sobat Bana, kalau nggak punya kegiatan apa-apa di malam minggu ini, jangan khawatir, stay aja di rumah. Stay tune di Bahana FM tentunya. Karena apa? Kita akan temani kamu dengan serangkaian lagu-lagu pilihan di malam ini. Dan datang ini, I Love Me For A Reason, ya, dari Bison.

0: Kecantikan tiada arti tanpa rambut indah. Rambut indah tiada arti tanpa kecantikan.
1: Kuping Anda tiada arti tanpa dengar radio bahan.
2: Oke, Sobat Bana, kita masih di rangkaian musik-musik malam minggu jelang pukul 23 tentunya. Berikut ini saya akan bacakan sebuah pesan di WhatsApp ya. Dari siapa nih? Datang dari Aldi di Jakarta ya. Apa nih katanya nih ya? Kita bacakan ya. Assalamualaikum Bang 109, ini Aldi on airnya.

Sambil dengerin Bana FM juga. Wow, keren kan? Ada penyiar radio di Jakarta. Dia siarannya juga dengerin Bana FM. Keren kan? Thank you Aldi ya. Boleh request lagu yang agak jadul gak bang? Oh boleh. Boleh, boleh, kenapa tidak ya. Asal yang lagunya keren ya. Tapi kalau gak keren gak jadi gitu. Pengen dengerin lagu zamannya mamaku, judulnya Bahasa Cinta dari Bruri Pesulima dan Vina Panduwinata, atau lagu yang sama versi barunya dari Rio Febrian. Oh yang itu, oke deh, boleh boleh, itu lagunya masuk masuk kategori itu di mana. Aldi mau nyalamin istriku di rumah yang katanya lagi stay tune di Bahana juga. Selain dengerin Aldi siaran, salam juga buat Aziza. Yang pasti kita bertiga di sini kirim salam spesial buat Bang 109. Oke, thank you Aldi dan kawan-kawan ya. Di radionya Aldi di Jakarta sana ya. Thank you Bang katanya. Oke, baik Aldi. Lagunya cukup keren ya. Nanti kita putarkan ya. Sekarang aja ya, jangan nanti. Ah, ini dia lagunya kayaknya Bruri sama Vina Panduwinata udah stay di panggungnya. Biar melengkapi suasana malam minggu yang indah di malam hari ini ya. Padang panjang tidak hujan ya, cuman cuacanya dingin begitu aja ya. Ini dia permintaan dari Aldi di Jakarta, minta lagu dari Vina Panduwinata dan Bruri Pesulima, Bahasa Cinta.

100,2 Bana FM Ranca Bana ya. Demikian tadi ranking pertama Tommy Sumarni ya, hadir ke ruang dengar Anda mengenang kisah-kisah indah waktu sekolah dulu kali ya. Dan sekarang gilirannya Faris Rustamunaf yang dengar-dengar cerita udah hijrah sekarang. Alhamdulillah, selamat ya Bung Faris. Bersama Didi Dukun hadir dengan lagunya Hanya Satu Kamu. Semoga menghangatkan kita semua di malam ini, lagu mendatang ini.

Ya, 100,2 Bahana FM Rancak Bana. Hanya satu kamu baru saja hadir ke ruang dengar kita ya. Dan semoga lagu tadi cukup menghibur tentunya dari Bahana FM Rancak Bana di malam hari ini. Sobat Bana yang baru saja bergabung, salam hangat ya. Anda tinggal mengikuti serangkaian lagu-lagu pilihan di Bahana FM spesial malam minggu. Kalau tadi Faris Rustamunaf kerja bareng dengan Deddy Dukun, dan kali ini kita hadirkan Madonna. Ya, siapa nggak tahu Madonna? Udah lama kan nggak dengerin suara Madonna. Di malam ini dari Bahana FM, Like It or Not.

Madonna. Demikian lagunya tadi, lagi download ya. Dan untuk kami masih setia di Bahan FM di malam hari ini, kita akan dengarkan lagu berikutnya dari siapa ya? Kali ini kita akan hadirkan dari Rod Stewart, Have You Ever Seen The Rain. Selamat mendengarkan.

Lagu teman sekali Kenny Rogers dengan lagunya Have I Told You Lately That I Love You ya. Oke sobat Bana, masih dari Muhammadiyah Minasa nomor 4 Kota Padang Panjang di musik-musik spesial malam minggu ini. Kalau tadi kita dengarkan Kenny Rogers, kali ini ada yang tak kalah baiknya untuk kita simak bersama. Sebuah lagu dari grup Extreme dengan lagunya yang cukup bagus juga untuk kita dengarkan. Semoga Anda suka pilihan mendatang ini, Modern World.

100,2 Bana FM Ranca Bana. Terima kasih sobat Bana yang masih setia bergabung di frekuensi cantik ini, atau yang dengerin Bana FM melalui streaming radio di belahan dunia manapun. Tentu kita masih bersama sampai pukul 23 nanti ya. Saat ini baru 27 menit berlalu dari pukul 22 malam ini ya. Artinya lebih kurang setengah jam ke depan tentu kita masih bersama menikmati untayan-untayan lagu-lagu pilihan dari radio kesayangan Anda ini. Setelah tadi kita dengarkan January Christie dengan lagunya Melayang, kali ini kita kembali akan mendengarkan sebuah lagu impor yang pasti bukan produk dalam negeri ya.

Iya, demikian Whitney Houston dengan lagunya yang cukup manis sekali ya Sobat Bada ya. Baru saja kita dengarkan yang berjudul I Will Always Love You ya, dimana lagu tersebut juga merupakan lagu original soundtrack film, dimana film tersebut berjudul Bodyguard, diperankan langsung oleh Whitney Houston ya. Lagu ini cukup melejitkan namanya, walaupun sebelumnya namanya juga sudah melejit ya, sebagai salah satu diva paling wahid di dunia pada masa itu ya. Namun sayang sekali setelah dirilisnya film Bodyguard yang gak lama setelah itu ya, akhirnya Whitney Houston ditemukan meninggal dunia ya, di puncak karirnya. Sayang ya, sehingga kita tidak dapat lagi menikmati karya-karya dia. Tapi dia meninggalkan banyak lagu-lagu yang menjadi deretan lagu-lagu terbaik yang pernah ada ya. Semoga lagu tadi cukup menghibur kita bersama tentunya di malam hari ini. Tentu Anda masih bersama Bana FM, Rancak Bana. Dan lagu mendatang ini juga salah satu lagu original soundtrack film ya. Film apa ya? Yakni film yang cukup laris manis di Indonesia pada masanya, yakni Catatan Si Boy ya. Di mana film tersebut berseri-seri dan berjilid-jilid. Nah, ini adalah original soundtrack di film Catatan Si Boy 2, dinyanyikan oleh Amirus, Engkaulah Satu.

Ya, demikian Siti Nurhaliza, ya, seorang artis dari negeri jiran Malaysia, ya. Salah satu diva di sana, ya, yang melanjutkan eksistensi musik-musik rancak dari Malaysia. Yang mana sebelumnya senior dia seperti Anita Sarawak atau Sheila Majid yang pernah juga hadir di Indonesia dengan lagu-lagunya yang cukup diterima oleh bangsa ini. Dan memang Siti Nurhaliza seperti kita ketahui, di samping ya parasnya memang cantik, memiliki teknik vokal yang bagus, dan kualitas musiknya boleh dibilang ya memenuhi standar untuk didengarkan di bahan FM. Apalagi di Indonesia tentunya, ya. Karena mungkin karena kita masih satu negeri serumpun gitu, ya, Melayu, ya. Setelah tadi Siti Nurhaliza dengan lagunya Betapa Ku Cinta Padamu, tanpa terasa telah antarkan kita pada pukul 22:45, ya. Dan untuk persembahan berikutnya di musik-musik spesial malam minggu kali ini, kita akan dengarkan lagu dari mana lagi, ya? Ya, kembali lagi dari mancanegara, ya. Lagi-lagi dari mancanegara kali ini. Kalau Malaysia mancanegara juga, iyalah, ya. Salah satu bagian dari negara di dunia, kenapa tidak, ya. Kali ini kita

How do I live oleh Trisha Yearwood ya. Baru saja kita dengarkan di mana lagu ini juga merupakan lagu soundtrack film yang cukup keren pada masa itu ya. Film yang dibintangi oleh Nicolas Cage ya, yang bertitle Con Air ya, di mana film tersebut berkisah tentang pembajakan pesawat terbang oleh segerombolan narapidana internasional. Namun pembajakan tersebut dapat digagalkan juga oleh seorang narapidana. Cuman narapidananya adalah narapidana militer gitu ya. Bukan karena kejahatan pidana yang korupsi atau kejahatan judi narkoba begitu ya, dimana narapidana tersebut yang bertindak sebagai lakonnya Nicolas Cage ya, memiliki seorang anak dan seorang istri ya, anaknya kecil sekitaran 3 atau 4 tahun yang selalu dia panggil Calibri Bear ya, atau burung kalibri ya, atau burung apa kalau di Indonesia ya, burung labet gitu ya. Filmnya berkisah cukup bagus sekali. Akhirnya pembajakan tersebut gagal total karena ada seorang terhukum prajurit militer di atas pesawat tersebut ikut numpang gitu ya. Dan si istrinya begitu khawatir banget gitu, kehilangan suaminya yang dalam cengkraman atau dalam berjuang hidup atau mati gitu ya, menghadapi segerombolan para narapidana yang kejam-kejam gitu ya, yang bajak pesawat tersebut. Makanya dia nyanyi tadi lagunya How Do I Live ya Without You, bagaimana aku jalani hidup ini tanpa kamu, katanya. Dia berpikir suaminya akan gagal gitu kan, tapi akhirnya berhasil dan sukses ya. Dia selamatkan pesawat yang cukup hebat deh waktu itu ya, pembajakan yang cukup hebat waktu itu. Oke, Sobat Bana, tentu masih dari Bahana FM Rancak Bana di spesial musik malam minggu ya, sebagai persembahan terakhir akan kita nikmati bersama, kita dengarkan gitu ya, sebuah lagu dari Uta Likumahua ya. Semoga lagu ini akan berkenan di hati sobat semua. Kita akan dengarkan, ini dia, Esok Kan Masih Ada. Salam hangat selalu dan selamat mendengarkan.

0: bahasa Inggrisnya?
1: Gak tau.
0: Good night.
1: Oh iya pintar.
0: Oh iya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana. Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak? Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2.

Empah Narasunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.

0: Deh, Rami lu gang baru eh. Apo kakak Dena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Di mana?
0: Iku orang senang di toko MT nih ya.
1: Di mana tuh? Uni di buku KDMT lo mah. Aduh dindangnya di sikohan. Mari lah Sipa. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo Sipa. Iyo. Uni sekalian kamu beli isi KDMA. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT kau nih? Sipa tahu dua tampe senyum.
1: Ah, jangan kau nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los 2, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Good morning, Bahana Lisna.

0: lumipit! Chape la! Ayan lang talay ko!
1: Yoya, yung lumipit may ah!
0: Eh, nda usah sila pag-helem! Chape la! Payo alay!
1: Ayah, lambe-lambe lah, ipit akuy. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sel ah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.